0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, Aniza Samin dekat FB Live untuk jam ketiga ni. Dia kata dia tengah dengar, tengok FB Live kita. Okay. Sambil sarapan lontong.
4: Oi, sedap.
3: Campur kan? Dengan sambal paru.
4: Wow.
3: Lauk dia, ada lauk lain lagi.
4: Wow.
3: Ayam goreng.
4: Delicious.
3: Akak baru pukul 8 tau, Kak.
4: Oh.
3: Ini 8 pagi tau.
4: Kak, jangan main-main, Kak.
3: Bukan pukul 12 tengah hari tau, Kak. Ah. Macam-macam. Jangan sampai saya order Grab ni, saya pergi kat semua kedai.
4: Akak ni, ingat sikit, Kak, Kami kat sini ni menahan lapar.
3: Ingat, Kak, klinik kesihatan menunggu.
4: Berhati-hati makan, Kak.
3: Okey, Cikgu Faz dia kata, jap.
4: Okay.
3: Mana Sonic peminat Romania tu eh?
4: Dia
3: pergi bercuti.
4: Dia pergi ke Indonesia katanya. Bercuti dengan Fazura. Bersama dengan Q.
3: Allahuakbar. Katanya Allah nak pergi sambut birthday.
4: Betul gitulah.
3: 19 hari bulan nanti eh. Okay. Fiza HJ cerita tular tadi. Dia kata ingatkan masa tengah dengar radio, adik tu azan sambil berdiri.
4: Oh tak.
3: Tapi rupanya duduk. Iya.
4: Ya,
3: kita kagum tu.
4: Okey, Anis sambil kata subhanallah bertuahnya adik ni. Walaupun AKU, tapi kalau diberi peluang boleh masuk tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ni atau antarabangsa. InsyaAllah boleh.
3: Okey. Sambil-sambil anda komen, kejap lagi standby, kita ada Cristiano Ronaldo menanti.
4: Okey.
3: Untuk global kita akan telefon dia. Sambil itu kita nak kongsi tentang majlis peluncuran majlis peluncuran Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Sebab bulan depan dah bulan Ogos.
4: Betul.
3: Akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, ILKKM, di Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak.
4: Betul. Dan menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa, meskipun peluncurannya secara sederhana dan juga tertutup, namun pelbagai pengisian telah pun disusunlah untuk memupuk semangat cintakan negara dan memperkukuhkan nilai perpaduan dalam kalangan rakyat.
3: Okey, insyaAllah majlis peluncuran ni akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dengan banyaklah pengisian-pengisian yang menarik. Antaranya pastinya kena ada menaikkan Jalur Gemilang.
4: Betul.
3: Sebagai simbolik pelancaran Bulan Kebangsaan. Lepas tu ada nyanyian lagu tema Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Lepas tu macam biasa juga ada pelbagai perkhidmatan kerajaan yang disediakan kepada pengunjung.
4: Betul. Jadi untuk anda semua bersedia. Kalau sekarang ni pun boleh anda semarakkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang. Mana Jalur Gemilang yang dah koyak, yang dah lusuh, gantikan yang baru.
3: Ya, ada caranya nak dilupuskan juga.
4: Ya, betul.
3: Panjang umur Linda SPPR, bahagian program radio.
4: Betul, semalam dia cakap dia nak suruh dia rekod suara.
3: Dia dah hantar skrip untuk saya rekod suara. Dia tolong. Banyak S dia. Yelah, sabar
4: Linda,
3: eh.
4: Linda ni orang langat tau.
3: Yelah, dah 20 tahun.
4: Orang Kajang.
3: Perkhidmatan. Bagi
4: hebat,
3: goodies kat kita.
4: Dia dah 20 tahun dan dah bayangkan Sonic dah 20 tahun.
3: Okay, kejap lagi ada Gol Dunia, Piala Dunia.
4: Baik.
3: Lepas tu global menyusul eh.
4: Okay.
3: Jom layan dulu Fabulous Cat, Slot Akasia.
4: Inilah dia.
3: Nasional Pagi.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
2: Juara bertahan Argentina mempamerkan semangat luar biasa apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan England sekaligus mengesahkan tiket ke pentas akhir. England yang mengimpikan penampilan akhir pertama sejak muncul juara pada 1966 terlebih dahulu berada di landasan terbaik apabila Anthony Gordon meledak gol pembukaan pada minit ke-55.
3: Rogers is cross, Gordon coming in.
2: Namun England gagal mempertahankan kelebihan apabila Argentina melakukan asakan bertali arus pada baki 30 minit perlawanan. Selepas beberapa peluang berjaya digagalkan penjaga gawang England Jordan Pickford, dua bantuan jaringan daripada kapten sensasi Lionel Messi membolehkan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez muncul wira Argentina yang akan membuat penampilan ketujuh di pentas akhir serta berpeluang mempertahankan trofi Piala Dunia yang dimenangi pada edisi 2022. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan gelaran dunia apabila bakal membuat perhitungan dengan Spanyol pada aksi akhir awal pagi Isnin depan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Global.
1: Okey, Global, masih lagi kita nak ambil mood untuk Piala Dunia. Kiranya ini betul-betul bahan terakhir kita bersempena dengan Piala Dunia 2026. Minggu depan dah tak ada dah.
2: Habis dah.
1: Paling-paling pun kita nak cerita tentang bahang-bahang pasca je lah.
2: Okey.
1: Apa konsert, penutup, RTM kan.
2: Okey.
1: Macam tu lah eh.
2: Jadi kita nak kongsikan kepada anda untuk cerita kita hari ini. Boleh tonton kami dekat Facebook sekarang ni.
1: Okey.
2: Gambar cantiknya.
1: Gambar ni dianggap rare. Dianggap memang susah nak dapat. Sebab bayangkan Cristiano Ronaldo yang kita kenal lebih kurang 20 tahun 30 tahun ni lah kan. Tetapi apabila kita tengok gambar yang berjaya diambil oleh seorang jurugambar ni,
2: betul,
1: seolah-olah Ronaldo ni berada pada tahun 1950.
2: Lama betul tu. Kita nak kembali semula ke tahun tersebut. Okey, ceritanya ini berkenaan gambar yang dimiliki oleh seorang jurugambar.
1: Ya.
2: Namanya siapa dia?
1: Senang awak buat duit. Saya dah buka Dima panjang dah tadi. Saya nak bagi awak cakap opas balikkan saya.
2: Nama siapa dia?
1: Okey, jurugambar ni dia dari Britain.
2: Okey,
1: dia disebut-sebut viral lah kiranya. Sebab dia menggunakan kamera. Dari kamera ni, kamera yang menggunakan Kodak tau. Ingat
2: tu.
1: Tak dulu kita ada filem Kodak tu kan.
2: Okay.
1: Dan filem vintage ni dari era tahun 1950-an. Okey, namanya ialah Miles Myerscough Harris.
2: Ha, itu dia.
1: Miles Myerscough Harris eh.
2: Okey.
1: Dia kalau tengok dekat akaun Instagram dia, memang dia seorang jurugambar profesional lah.
2: Betul.
1: Slogan dia memang power.
2: Apa tu?
1: Okey, dia tulis kat situ slogan dekat Instagram dia, looking at the world through the vintage lens. Sebab tu koleksi-koleksi gambar dia semuanya memang tahun 1950, 1930, 80-an, 70-an punya gambar.
2: Vintage lah kan.
1: Boleh tengok Facebook live ni eh.
2: Kalau nak tengok gambarnya, boleh pergi ke Expired Film Club. Itu di Instagram dia.
1: Okay.
2: Expired Film Club. Jadi anda kena type di situ, rapat-rapatkan semua
1: Rapat-rapatkan self.
2: Okay. Dan ceritanya di Instagram dah pun mengikut, ada pengikutnya lebih kurang 831,000.
1: Okay.
2: Dan beliau sebenarnya kerap berkongsi fotografi menggunakan kamera analog klasik di pelbagai acara besar. Bukan sahaja Piala Dunia tau.
1: Ya.
2: Acara-acara yang lain pun sama juga.
1: Betul. Dan tahu tak kenapa gambar ni dianggap sangat istimewa?
2: Okay.
1: Awak bayangkan saya bagi gambaran, kalau anda tak sempat nak tengok FB Live, gambar yang berjaya diambil oleh Miles ni, Ronaldo seolah-olah berada seorang diri di tengah padang.
2: Wow.
1: Sedangkan ramai kan player dekat atas padang kan. Dan yang menariknya juga, bila menggunakan gambar yang ada Kodak ni, dia bukannya boleh adjust macam AI ke, macam kita punya smartphone ke.
2: Betul.
1: Sekali ketik, itulah gambar yang akan keluar daripada filem tu, daripada Kodak tu.
2: Kalau Gen Z nak tahu, itulah masalah abang-abang, kakak-kakak dulu hadapi tau. Dia ketip, tak boleh nak patah
1: tak
2: balik.
1: Tak boleh nak patah balik, tak boleh nak delete, tak boleh nak adjust
2: tak dia. Tak boleh buat, itulah gambar yang ada.
1: Dan kita ibarat membazir Kodak yang kita beli tu.
2: Betul, 36, berapa
1: Tapi Alhamdulillah saya antara kolektor lah. Pengumpul gambar-gambar masa saya sekolah, jadi banyak saya ada album.
2: Wih, banyak.
1: Banyak.
2: Betul.
1: Dan untuk cerita Ronaldo ni, Miles ni, dia tulis kat situ, shooting Cristiano Ronaldo's final FIFA World Cup on a 1950s film camera.
2: Yeah.
1: Sebab kamera dia kalau awak tengok sangat-sangat manual.
2: Betul.
1: Okay, lepas tu lebih mengagumkan sebab dia menggunakan fotografi cara tradisional. Dan dia hanya perlu bagi tumpuan penuh kepada momen-momen penting. Masa bila dia nak snap gambar Ronaldo. Kalau salah snap, dia rugi satu filem.
2: Betul. Dan kamera yang digunakan tu dah pun berusia 75 tahun tau.
1: Ya.
2: Dah sebaya nenek saya dah. Dan ceritanya lagi, gambar ikonik Ronaldo itu dirakamkan sebaik saja tamat hydration break. Ataupun ketika waktu rehat, minum pada perlawanan yang berlangsung melibatkan pasukan Ronaldo.
1: Ya. Jadi masa tu dah lah momen terakhir.
2: Betul.
1: Dan bayangkan Ronaldo kata ini adalah final World Cup dia, World Cup dia yang terakhir juga.
2: Yeah.
1: Tahun dan 4 tahun lagi belum tentu dia akan bermain.
2: Betul.
1: Jadi gambar ni sangat mahal dan mungkin akan mempunyai nilai yang sangat besar kalau dijual. Dan gambar ni akan menjadi foto kegemaran Miles sendiri katanya sepanjang kerjaya dia. Dan dia berjaya menangkap jugalah momen beberapa aksi menarik sepanjang perlawanan tu berlangsung.
2: Betul.
1: Boleh tengoklah eh.
2: Alhamdulillah.
1: Tengok dia punya ada satu alat muzik yang macam
2: ukulele bukan?
1: Bukan, yang dia ada tengah-tengah ada macam ada spring tu.
2: Apa nama dia eh? Accordion.
1: Accordion tu kan?
2: Accordion tu.
1: Kamera tu dia macam tu.
2: Okay.
1: Bila dia keluarkan lens tu, kalau sekarang kan dia macam kena pusing untuk keluarkan lens bagi
2: betul
1: panjang kan? Yang ini tak, dia macam accordion.
2: Baik.
1: Dia kena pull out, kena tarik lens tu, dia keluar macam accordion punya spring tu.
2: Betul.
1: Lepas tu bila dia rapatkan balik, dia jadi macam bentuk-bentuk purse.

0: Ada lagi.
1: Okey. Boleh tengok eh, kamera berusia 19 berusia 75 tahun yang berjaya mengambil gambar Cristiano Ronaldo.
0: Yeah.
1: Okey, lagunya Jesse.
0: Jesse.
1: Zoom.
0: Ah.
1: Dengar depan dia eh. Kejap eh, awak dengar eh.
0: Saya dengar tu. Mana?
1: Kejap. Sabar.
2: Lights, camera, action.
0: Zoom.

0: Okey, itu dia Jessie dengan lagunya Zoom. Zoom in, oh zoom out. Itulah dia. Itu kecanggihan kamera zaman sekarang.
1: Yeah.
0: Kalau kita cerita kamera yang ada dekat FB Live ni, dia tak ada dah nak zoom in, zoom out. Itulah yang ditangkap. Itulah yang kita dapat .
1: Betul tu. Okey, dan kalau anda lihat pada kamera tersebut, mungkin anda pun pernah melalui zaman-zaman begini. Mungkin macam Kak Dayang sendiri. Usia pun dah pencin kan.
0: Awak pun nak ambil contoh.
1: Sebab mereka yang pernah melalui zaman-zaman
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Macam kami, macam saya sendiri, sekitar 80-an, 90-an ni, kamera macam ni Kodak pun, tapi Kodak dalam beralih sedikit ke digital.
0: Ya, betul. Sempat juga merasa yang dia tak guna Kodak. Yeah. Dah ke arah macam kita boleh save dalam memory card.
1: Betul.
0: Sempat jugalah masa tu tahun saya sekolah lagi lah.
1: Betul.
0: Dari zaman simpan, Kodak ke situ sampailah ke yang sekarang ni canggih.
1: Masukkan pula dekat apa komputer PC kan. Connect terus, simpan gambar
0: pakai pen drive, pakai hard disk lah masa tu. Baru-barulah kan.
1: Sekarang ni jangan main-main. Sekarang kamera,
0: sekarang Bluetooth boleh.
1: Bluetooth boleh. Airdrop. Airdrop apa?
0: Awak kan.
1: Saya tak ingat.
0: Airdrop lah.
1: Airdrop. Airdrop pada
0: itu phone-nya. Phone-nya. Kita Android ni. Android lah.
1: Tak adalah benda tu kan.
0: Okay, Barasa Saleh dia kata lama betul tahun 1950 belum lahir lagi memang canggih lah kamera ni.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okey, Risa saya cantik kamera lama. Masa dulu harganya mahal, memang betul lah.
0: Ya.
1: Sekarang ni lagi mahal lah.
0: Okey. Siti Salwa dia kata, apa? Tahun 1950, lama tu dia. Saya pun belum lahir. Oh, macam tu caranya. Thank you, Tiga Suara Info.
1: Betul. Ida punya ni kata, so amazing. Camera take picture so reality. Yes, Ida.
0: Memang reality. In reality. In real life. Okey, okay. Boleh tengok gambarnya. Kita biarkan sekejap dekat sini. FB Live. Sebelum kita ke TikTok bersama dengan Nazri. LLM, kita baik. Ada Khaira untuk tinjauan cuaca.
1: Baik, Khaira.
0: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pencerapan radar yang terkini, hujan sekali-sekala sedang berlaku di beberapa tempat di selatan Johor. Walau bagaimanapun, semua negeri di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak secara amnya mengalami cuaca yang cerah pada pagi ini. Corak cuaca ini dijangka berterusan sehingga ke lewat pagi. Pagi sebelah petang pula, cuaca lembap diramalkan berlaku di hampir ke semua negeri dan akan lebih tertumpu di Kedah, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan, Pahang dan Johor. Selain itu, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di bahagian selatan dan utara Sarawak serta di bahagian pantai barat, pedalaman dan Kudat di Sabah. Cuaca hujan pada selepas ini dijangka boleh berlanjutan sehingga waktu malam. Sekiranya anda memandu pada petang nanti, sila memandu dengan lebih berhati-hati dengan kerana keadaan jalan raya yang licin. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi serta kesemuan laman media sosial Met Malaysia. Kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
0: Rohman Penoski.

0: Datuk Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu Bukalau Radio
0: dan Syihah Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang buat, tapi ramai juga yang menafikan. Pernah tak anda buka telefon, konon nak tengok satu benda je, lepas tu sedar-sedar sudah hilang 40 minit? Di Malaysia, ada laporan yang menunjukkan purata masa orang kita berada dalam talian melalui peranti mudah alih sekitar 4 jam 40 minit sehari. Maksudnya 4 jam lebih kita duduk menatap handphone kita. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara kurangkan ketagihan telefon dengan cara yang realistik. Kata kuncinya ialah sedarkan, susun dan gantikan. Kata kunci pertama, sedarkan. Masalah ramai orang bukan tak boleh kawal sebenarnya. Masalahnya dia tak sedar dia sedang hilang masa. Malam ni buka laporan masa skrin kita, screen time kita, tengok dekat handphone, tengok dua perkara ni. Yang pertama, aplikasi nombor satu yang paling kuat makan masa anda. Yang kedua, waktu paling bahaya biasanya bila bangun tidur atau sebelum tidur. Anda tengok apakah dan bilakah anda banyak menatap handphone anda. Ini akan jadi satu muhasabah yang menginsafkan. Yang kedua adalah susun persekitaran telefon. Telefon tak salah, tuan-tuan. Susunan kita yang buat ia jadi perangkap. Buat 3 tindakan mudah. Satu, buang notifikasi yang tak perlu. Biar tinggal yang penting-penting sahaja. Yang kedua, letak aplikasi yang paling mengganggu itu jauh ke dalam folder. Jangan bagi dia duduk depan-depan macam VIP. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar skrin pertama telefon kepada benda yang tenang. Anda punya wallpaper contohnya, bukan benda yang memancing. Sebab apabila kita tengok dan kita rasa macam ish nak tekan lah, itu akan mengganggu. Sebab kalau anda jenis suka scroll berita negatif sampai susah tidur, itu dipanggil doom scrolling. Iaitu tabiat menyemak berita buruk tanpa henti, dan ia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan mental yang lebih rendah. Bahaya ni. Kita nampak macam kecil tapi dia bahaya. Yang ketiga adalah gantikan. Jangan sekadar larang. Ramai orang gagal sebab dia hanya kata jangan main telefon. Habis itu tangan dia nak buat apa? Tangan dah biasa main telefon ni. Apa nak kena buat? Kena ada alternatif. Jadi anda boleh buat macam ni. Bila rasa nak capai telefon je, pilihan yang pertama, minum air dan tarik nafas 3 kali. Pilihan yang kedua, anda rasa nak main handphone je, anda bangun, anda jalan 1 minit contoh. Pilihan yang ketiga, anda rasa nak pegang telefon je, anda bacalah satu muka surat, buku ke, ataupun sebagai Muslim anda berzikir ringkas, ikut kemampuan masing-masing. Ini akan membantu. Boleh? Jadi ini 3 cara kurangkan ketagihan telefon. Yang pertama, sedarkan dulu masa sebenar yang hilang. Yang kedua, susun telefon supaya ia tidak memancing tanpa henti. Dan yang ketiga, gantikan tabiat scroll dengan tabiat kecil yang menyenangkan dan memberi manfaat. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: temui kita jua.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
3: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: pagi.
1: Okey.
2: 8:53
1: minit pagi. Kita dah live di TikTok eh. Okay. Nazri hari ni hostnya.
2: Ada ramai dah masuk.
1: Siapa tu?
2: Kak Saria tadi dia dengar lagu Farah Wahida.
1: Ah, tambahmu.
2: Jadi doakan semoga Farah Wahida kekal sihat, comel selalu.
1: Amin.
2: Baik-baik selalu.
1: Siapa nak tengok Farah Wahida, dia buat live hari-hari.
2: Oh,
1: karaoke dekat karaoke. TikTok.
2: Boleh juga kan. Boleh karaoke dengan Farah Wahida tau.
1: Okey. James Pengiran, terima kasih. Aniza Samin, terima kasih. Rosira Safir Osman pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu ramailah yang dekat FB pun ada juga. Saya yakin dan percaya yang tengah dengar kat pejabat, dekat Plaza tu, kedai makan, stesen minyak. Terima kasih tau.
2: Okay, dan terima kasih jugalah untuk rakan-rakan kita yang lain. Di Facebook ni, Aniza Samin. Tahun 1950 ni seusia ibu saya katanya.
1: Lama dah tu. Itulah. Ini saya biarkan dulu video kamera zaman dulu-dulu ni kan. Anda boleh tengok lah. Tapi masih lagi ada fungsi sebab yang untungnya sebab dia masih lagi jual filem dia tu.
2: Betul.
1: Kalau tak ada jual tu tak boleh nak ketik juga gambar kan.
2: Sebab kita sudah maklum lah. Kalau macam saya Google kat sini kan. Saya type kan. Adakah Kodak masih lagi ada? Rupanya syarikat ni dah nak tutup dah.
1: Oh, faham.
2: Syarikat Kodak ni.
1: Yelah, tak ada permintaan macam mana nak produce.
2: Untuk Gen Z, syarikat inilah yang buat apa nama ni?
1: Apa tu?
2: Filem. Filem untuk gambar-gambar kita lah.
1: Betul.
2: Kodak,
1: lepas tu kita boleh cuci berulang kali.
2: Ya, dia betul simpan.
1: Kalau rosak filem tu, maka tak dapat dah lah. Nak cuci balik kan. Lepas tu boleh cuci saiz 3R, 4R, besar. 5R.
2: Betul. Macam-macam lah eh. Sayang dah. Sekarang ni tak ada sayang sumpah pakai handphone.
1: Boleh juga cuci. Tapi kena guna ni lah. Digital lah.
2: Betul.
1: Okay. Jangan lupa juga untuk memeriahkan Fiesta Piala Dunia kita di Dataran Merdeka. Hari ni dah pun bermula macam-macam aktiviti. Esok ada. Dan paling penting kemuncaknya adalah pada malam 19 hari bulan, hari Ahad, birthday Sonic. Walaupun Sonic tak ada, tapi datang untuk kita nak raikan penutupan Piala Dunia. Selaku RTM ni, selaku penyiar rasmilah.
2: Dan saya nak beritahu semua pendengar, nanti hari Isnin kami tak ada. Isnin Izzazan yang konti. Selasa tu kami ada 3 suara. Nanti saya akan jaga panel. Dia kat sini. Sonic pun kat sini.
1: Buat surprise lah.
2: Nanti dia akan datang buat surprise.
1: Menekan kan lah minta surprise eh.
2: Memang dia minta.
1: Hari-hari countdown eh.
2: Walaupun yang lepas dia akan macam ni. So dia akan happy. Dia akan touchy.
1: Bagilah tak bagi. Nanti mengungkit sampai ke sudah kan. Kita bagi.
2: Kita sebenarnya nak buat benda-benda nak mengelakkan benda tu sebenarnya.
1: Kita bagi sebab penekan-nekan sangat minta. Dapat yang menekan-nekan ni, kena bagi selagi dia tak pergi. Selagi itulah dia menekan kita. Okay, nantilah minggu depan lah. Semua tengah busy untuk DJ Corner dan juga penutup Piala Dunia eh. Itu lebih penting ya. Okay, jom jumpa Nazri di TikTok Live. Lepas tu kita nak bagi Izamin Nasir untuk utama 9 pagi. Kita kembali jam terakhir lah eh.
2: Okay
1: jom New Boys, Lolita.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Kejohanan terulung bola sifat dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di Nasional FM.
3: Okey, selamat pagi peminat bola sepak. Selepas hampir sebulan penuh dengan kejutan,
4: okay,
3: drama dan juga air mata, kini hanya dua pasukan sahaja yang masih berdiri untuk memburu trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak. Yang mana Spanyol akan bertemu dan juga berentak dengan Argentina. Mesti perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium New York, New Jersey. Dan untuk kita yang berada di Malaysia, aksi kemuncak ini dijadualkan berlangsung pada awal pagi Isnin 20 Julai sekitar jam 3 pagi.
4: Betul. Dan pertemuan ini cukup menarik kerana kedua-dua pasukan membawa identiti yang berbeza. Spanyol sejak malam hadir dengan corak permainan pantas, tersusun dan penuh tenaga daripada barisan pemain-pemain muda. Dan Argentina tampil dengan pemain yang cukup berpengalaman, pemain yang mempunyai ketenangan dan juga semangat juang yang tinggi, dan sebuah pasukan yang mahu mempertahankan kejuaraan Piala Dunia.
3: Okey, tumpuan pastinya terarah kepada pertemuan dua generasi. Kalau kita tengok di satu sudut ada Lionel Messi, berusia 39 tahun, masih jadi watak penting dan penggerak utama Argentina. Tapi di satu sudut lagi kita tengok pasukan Spanyol sekarang ini memiliki bintang muda seperti Lamine Yamal yang dijangka akan lebih cergas untuk diturunkan meskipun menjalani latihan berasingan sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Betul-betul. Dan untuk maklumat semua, final ini bukan hanya mengenai dua ataupun satu pemain saja, tetapi ianya mengenai pasukan yang mana paling mampu untuk mengawal tekanan, menggunakan peluang dan kekal tenang apabila perlawanan memasuki saat yang paling genting. Dalam perlawanan sebesar itu, satu kesilapan kecil boleh memusnahkan impian, manakala satu detik magis pula boleh mengangkat seseorang menjadi wiranegara.
3: Okey. Macam awak baca Okey, bagi pasukan Argentina, kemenangan ini akan menyaksikan mereka mempertahankan gelaran dunia. Dan kalau Spanyol menang, inilah peluang mereka untuk kembali menjulang trofi Piala Dunia selepas penantian yang agak panjang. Dan apapun keputusannya nanti, perlawanan akhir ini akan menjanjikan pertembungan antara pengalaman Argentina dengan keberanian generasi baru untuk pasukan Spanyol.
4: Betul. Jadi bersedialah untuk anda semua nanti, seluruh rakyat Malaysia, peminat-peminat bola sepak, untuk terus berjaga pada hari Isnin. Adakah Argentina akan terus berada di takhta dunia ataupun Spanyol bakal mencipta sejarah baru?
3: Ya, nantikan. Dan sesiapa yang nak menonton secara percuma dan juga secara meriah menggunakan skrin gergasi, boleh datang bersama dengan kami menyertai Nasional FM RTM secara khususnya di Dataran Merdeka pada 19 Julai 2026. Yeah. Ada artis, ada aktiviti dan boleh tonton secara live.
4: Betul.
3: Bersama dengan kami juga.
4: Dan yang paling penting, yang paling penting, ada pertunjukan bunga api.
3: Wow.
4: Wow.
3: Okey, itu dia Kopi Bola Pagi terus bersama Nasional FM selaku radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk-taluk.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, peribahasa. Masa untuk kita kongsikan sumber dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016.
2: Baik.
1: Semalam kita dah bagi tahu untuk up-up bom-bom. Edisi Piala Dunia settle.
2: Dah settle dah. Dia mimpi.
1: Nah, mimpi.
2: Dia mimpi.
1: Sakit betul hati. Punyalah bersungguh-sungguh.
2: Ending kita. Dia begitu.
1: Ending klise eh.
2: Ha, sebab
1: cerita
2: dia
1: Melayu betul.
2: Ha, sebab dia dah agaknya berapa lama ditidurkan tu eh.
1: Kalau boleh, kalau kita tahulah cerita dia tu, biar dia tidurkan dari awal lah.
2: Tidur.
1: Baik, dia tidurkan dari awal dah, tahu dah. Tak payah bangun-bangun kan.
2: Sebab itulah kena dengar daripada awal.
1: Yelah.
2: Dia macam cerita sinetron lah. Tak tengok pada awal, tak faham
1: cerita
2: tu.
1: Banyak efek je lebih kan. Efek dia kalau macam zoom in, zoom out dia, slow motion dia
2: slow motion
1: kan.
2: Dia. Slow motion saja dah setengah jam. Cerita pula 25 minit.
1: Mana kena tsunami, mana tiket terbang, mana naik lori, mana kena gigit anjing 3 hari.
2: Yeah.
1: Allah Akbar. Okay, tapi itu edisi Piala Dunia lah. World Cup dah settle. Jadi hari ni kita kongsi peribahasanya.
2: Baik. Peribahasanya.
1: Peribahasanya, bau busuk tidak berbangkai.
2: Oh, ya, mana datangnya bau tu?
1: Itulah, sekali lagi
2: Okey.
1: Bau busuk.
2: Aha.
1: Bau busuk tidak berbangkai.
2: Ui.
1: Dua kali je lah, dua orang.
2: Dua orang
1: Okey, maksudnya Nazri.
2: Maksud dia celaan, fitnah dan sebagainya dalam kurungan.
1: Ya, ada kurungan.
2: Sebab dia dalam kurungan.
1: Ah.
2: Yang tidak benar. Ini buat fitnah ni.
1: Okey.
2: Celaan yang tidak benar, yang bermaksud fitnah dan sebagainya.
1: Okey.
2: Sebab itulah bau busuk tu tidak berbangkai. Kalau bau busuk ada bangkai, nampak.
1: Nampak.
2: Kalau bau busuk orang melepas angin pun nampak orang tu.
1: Walaupun silent.
2: Walaupun orang tu tak mengaku. Tapi nampak.
1: Tapi nampak muka subtitle. Muka nampak. Subtitle.
2: Walaupun nampak.
1: Kita dah tahu dah bau siapa.
2: Walaupun kita nampak dalam event ketiak basah. Kita tahu.
1: Kita tahu.
2: Kita nampak muka.
1: Datang-datang minta body spray, kita tahu. Kawan-kawan semua kita dah kenal.
2: Ni hari Isnin ni daripada pagi ni tahu. Sampai pagi besok ni.
1: Saya dah standby. Dua, body spray satu, perfume satu.
2: Standby
1: kawan-kawan. Okey, baik. Itu peribahasa hari ni.
2: Baik.
1: Okey, kejap lagi ada info sukan
2: Baik, jom.
1: Baik, jom. Lesti, Zapin Melayu.
2: Jom.
1: Nasional
2: pagi.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
0: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertalong terma.

0: Hai Sukan.
1: Okey, Sukan. Nazri Fahmi Syukri, apa yang menarik?
2: Okey. Hai Sukan kita pada hari ini adalah saya nak kongsikan sedikit mengenai bergu lelaki negara kita. Gozifi, ini bergu profesional.
1: Okey.
2: Bersama dengan Nur Izzuddin Rumsani berjaya menewaskan bergu dari Denmark Kim Astrup dan juga Anders Skarup Rasmussen. Ui. Menang dengan 21-18 dan juga 21-19. Yang mana game yang kedua itu menang dengan 21-19 mengambil masa dalam 39 minit. Jadi selepas ini beliau Gozifin dan juga Nur Izzuddin Fadin ini akan melangkah ke peringkat suku akhir untuk kejohanan bagi terbuka Jepun. Jadi tahniahlah kita ucapkan untuk Gozifin dan juga Nur Izzuddin Rumsani. Ini merupakan gandingan terbaik negara setakat inilah untuk bergu lelaki selain beri Erencian dan Gesowoyi.
1: Okey. Itu perkembangan sukan dalam negara lah. Sambil itu, untuk Piala Dunia, siapa yang berkelapangan, sekali lagi kita nak ajak ramai-ramai untuk datang memeriahkanlah Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Dah pun bermula hari ini. Okey, terus saja ke sana. Lepas tu 18 pun ada banyak aktiviti. Dan ada jualan, ada artis, ada pertandingan, macam-macam lah. Nak menang hadiah pun boleh juga. Dan untuk kemuncaknya akan bersama dengan barisan artis terkenal. Ada Kimi Kimo, Nabila Razali, Bunga, Luma Poroski, ramai lagi lah. Untuk konsert kemuncaknya.
2: Dan kalau anda hadir pada sepanjang 3 hari ini, banyak acara-acara yang berlangsung. Daripada pihak polis Jaja Malaysia pun ada. Ada pertunjukan Muay Thai, tinju dan sebagainya. Gelanggang dibuka katanya. Macam semalam, tetamu kita kata semalam.
1: Betul. Okey, jadi boleh datanglah memeriahkan. Masuk percuma, datang sahaja. Dan DJ Corner National Fair pun ada. Rakan-rakan penyampai awak. Siapa lagi? Ala Jalani.
2: Lepas tu ada Aizat Azam. Ada Mira.
1: Ada
2: penyampai-penyampai radio yang lain lah.
1: Betul, radio RTM lain pun ada juga. Itu antara kemeriahan yang dirasai sempena dengan kemuncak ataupun final Piala Dunia 2026.
2: Baik,
1: kekal bersama kami
2: Nasional
1: Air.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk

0: Okey, itu dia Jacqueline Victor dengan lagunya Cepat-Cepat. Yeah. Kita pun cepat-cepat dah ni nak habiskan tugasan kita. Sebelum dah 51 pagi dah.
1: Saya rasa kena cepat dia.
0: Kenapa?
1: Sebab kalau lagi kita lama kat sini, lagi banyak permintaan ni. Saya ni pun dah banyak skrip masuk ni. Sudah cakap. Tak boleh tahan ni.
0: Awak curahat eh?
1: Ya. Yeah. Yalah, banyak skrip masuk. Sana sini minta. Selagi saya ada kat sini ni banyak benda.
0: Yelah, tugasan kan.
1: Itulah macam tu.
0: Demi pendengar, itu pengorbanan Nazri tau. Kena buat semua editing eh. Terima kasih Nazri untuk National FM. Awak berkorban. Kenapa? Gelap. Saya ikhlas tau cakap terima kasih kat awak.
1: Mata pandang kelahi.
0: Mata saya tengok TV. Okay, apa pun terima kasih juga rakan-rakan kita di FB yang juga sentiasa respon lah dengan perkongsian kita. Betul. Kalau dekat TikTok tu yang layan Nazri borak bola. Jangan lupa untuk memeriahkan sekali lagi. Kita memang nak ajak banyak kali. Betul. Juga anda datang lah eh. Ke dataran Merdeka. Okay, saya akan buat konsert, pengacara konsert bersama dengan Nigel dari Trax FM. Lepas tu DJ Corner, rakan-rakan kita ada Alia Jailani, Mama AJ.
1: Betul.
0: Nazri Ijad.
1: Dengan Mira.
0: Mira. Lepas tu yang paling penting ada macam-macam aktiviti. Percuma ada hadiah macam-macam lah.
1: Betul tu. Di TikTok ni ramai kata nak tengok dia. Ha, tengok.
0: Gemuk.
1: Yang nak tengok pun boom boom.
0: Okay, insyaAllah. Hari Isnin, Izazlan akan menggantikan tiga suara. Betul. Sebab kita terlibat untuk malam penutup ataupun final. Apa ni nama dia? Piala Dunia.
1: Dia dua suara je yang terlibat.
0: Yelah, yang satu suara tu biarlah dia nak reward. Walaupun birthday sehari cuti mak dia okey.
1: Asyad tu. Bayangkanlah kalau
0: bagi dia orang kata pemitai. Balik nanti dia segar.
1: Itu nasib baiklah dia DJ. Kalau dia sultan je tak tahulah.
0: Tutup agaknya semua jalan agaknya. Semua kedai hari ni tutup. Saya nak semua tutup. Hari semua cuti. Pergi cuti.
1: Bayangkanlah.
0: Seronok membahagi kawan-kawan eh. Aduh. Hazel. Hazel akan bersama dengan anda untuk nasihat aspirasi eh.
1: Ini buku bahan dekat ni Hazel ni.
0: Ya, yeah, YTJT yang tahu je tahu. Okey. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu Zinakal, Yoni Boy dan juga siapa ni Ashraf. Okey, lagu Tak Sangka. Zinakal akan perform juga untuk malam di Dataran Merdeka nantilah eh. Yeah, okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih semuanya. Saya Diana Wai.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum. Bye.

lo takkan cakap lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam-diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah!

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

0: Rasional Aspirasi. Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda semuanya yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar anda hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan Dua Safar 1448 Hijri. Hari ini saya kembali Ezel untuk teman anda menerusi Nasional Aspirasi bermula saat ini sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa 3 jam saya ke udara menemani anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan setugas Nasional Pagi, Dia dan juga Nazri yang telah pun teman anda seperti biasa menerusi Nasional Pagi. Dan saya akan kongsikan dengan anda hari ini info-info semasa dan juga ada beberapa temu bual yang pastinya akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan seperti biasa lagu-lagu retro menanti anda. Dan kita juga akan bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Chiu Chun Man yang merupakan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk topik kita menerusi temu bual eksklusif kejap lagi. Kita akan bercakap tentang Citra Warna Malaysia 2026. Okey. Dan pada pukul 11.15 minit pagi kita juga akan memperkatakan berkenaan dengan Road to Maha 2026 di Labuan. Kita akan juga bersama-sama dengan Yang Berusaha Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. 11.15 minit pagi nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
0: Rohman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: lagi.
1: Datuk Yusri Abdul Halim.
2: Mendengar lagu Bukalau Radio.
1: Dan Syihah Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
4: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
3: Rohman Penoski.

Dato' Yusri Abdul Halim. Dengar lagu, bukalah radio. Dan Syihah Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Seperti yang telah pun saya janjikan, kita menerima kehadiran yang berhormat Tuan Chew Chun Man yang merupakan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Pada pagi ini menerusi temubual eksklusif Nasional FM, kita akan berbicara tentang Citrawana Malaysia 2026. Selamat pagi YB.
1: Selamat pagi DJ Ezra. Terima kasih atas jemputan untuk bersama-sama dalam program ini.
0: Baik, terima kasih kembali YB. Dan pastinya kita nak bercerita tentang Citrawana Malaysia 2026 yang bakal diadakan selama 3 hari YB. Jadi apa itu Citrawana dan juga mengapa acara ini penting sebenarnya YB bagi Malaysia?
1: Okay. Citrawana Malaysia merupakan acara kebudayaan berskala besar anjuran Tourism Malaysia dengan kerjasama rakan-rakan strategik serta agensi-agensi kerajaan yang lain. Acara ini menampilkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan negara menerusi persembahan kebudayaan, jualan makanan warisan dan juga pameran kraf tangan tempatan. Dan secara keseluruhannya, acara ini penting kerana ia mampu untuk mengentengahkan kekayaan kebudayaan negara kita, rakyat Malaysia, kepada pelawat domestik dan antarabangsa. Dan untuk edisi kali ini, Citrawana 2026 dianjurkan dengan tema Colors of Malaysia, The Rhythm, The Soul, The Nation, yang mencerminkan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan seni, budaya dan warisan berbagai kaum yang menjadi tunjang keharmonian dan perpaduan di negara kita.
0: Sebenarnya Citrawana ini menjadi cerminan kepelbagaian identiti kita lah, yang semestinya menyatukan masyarakat kita. Jadi bila kita bercakap tentang program ataupun Citrawana Malaysia 2026, bila YB dan di mana acara ini akan berlangsung dan pada waktu bila kita semua ni sebagai pengunjung ni boleh datang untuk memeriahkan Citrawana nanti?
1: Alright. Citrawana 2026 akan berlangsung selama 3 hari bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula 24 hinggalah 26 Julai.
0: Okey.
1: Dari jam pukul 10 pagi sehinggalah 11 malam. Okay. Dan ia memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat dan kemasukan adalah percuma. Dan membandangkan kita mempunyai program, pengisian program sepanjang hari dari pukul 10 sampai 11 malam. So pilihlah mana-mana masa ikut kesesuaian anda untuk datang bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan bagi merasai pengalaman budaya di Citrawana 2026.
0: Jangan risau kerana ada pengangkutan awam disediakan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Untuk anda semua yang nak pergi mengunjung ke Citrawana Malaysia 2026 YB yang akan berlangsung selama 3 hari. Jadi apa yang boleh pengunjung harapkan sepanjang 3 hari ini YB?
1: Okay. Terdapat empat komponen utama dalam Citrawana 2026 yang akan menjadi tarikan utama untuk para pengunjung. Dan sudah pasti yang pertama sekali adalah Citra Perakan.
0: Okay.
1: Ataupun kita panggil sebagai Colors of Parade.
0: Itu yang menjadi tarikan selalunya kan?
1: Ya, itu adalah acara kemuncak kita yang akan berlangsung pada 25 Julai 2026, di mana Tatra Merdeka akan menjadi satu pentas terbuka yang mempersembahkan pelbagai kostum tradisional, persembahan kebudayaan, tarian dan penceritaan visual yang menggambarkan kepelbagaian budaya dan warisan negara kita. Dan keduanya, Malaysia kita memang

0: bangga, rakyat Malaysia memang bangga dengan makanan kita. Pasti kita mesti wujudkan citra rasa yang merupakan zon gastronomi yang akan menawarkan berbagai jenis makanan, minuman yang daripada vendor-vendor yang akan sediakan, dan juga dapat menyaksikan demonstrasi masakan warisan berbagai kaum dari tetarik sampai dodo hinggalah membuat muruku dan juga kuih bulan. Dan elemen ketiga adalah citra budaya yang akan menampilkan berbagai persembahan seni budaya tradisional, dan kita juga ada permainan tradisional rakyat seperti congkak dan patung seremban serta berbagai aktiviti komuniti sepanjang hari. Elemen keempat adalah citra seni ataupun kita panggil colours of art yang akan menghimpunkan pameran kraft tangan tempatan seperti canting batik, anyaman serta aktiviti seni interaktif yang sesuai untuk semua seisi keluarga termasuklah kanak-kanak.
1: Jadi jangan lupa tandakan di kalender anda bagi yang mendengarkan waktu ini, dan juga kita juga YB turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Semestinya kita ada empat komponen utama citra warna yang mana yang YB dah kongsikan tadi yang menjadi tarikan utama untuk kita semua datang ke Citra Warna Malaysia 2026 nanti pada 24 hingga 26 Julai 2026 bermula 10 pagi YB sehingga pukul 11 malam. Jadi kita nak berehat seketika. Kita akan cerita lagi banyak tentang Citrawana Malaysia 2026 ini seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Joget Pahang, persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Untuk anda semua, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi rancangan Tajaan Tourism Malaysia. Pagi ini kita bawakan satu temubual eksklusif mengenai acara ikonik yang bakal mewarnai kalender pelancongan negara, tentunya Citra Warna Malaysia 2026. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Chew Chun Man yang merupakan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi YB, kita nak sambung kembali perbincangan kita tentang Citra Warna Malaysia. Kita nak wawarkan kepada pendengar waktu ini dan juga penonton di Facebook Live kita. Jadi, bila kita dengar acara puncak Colours of Parade, YB, akan berlangsung pada 25 Julai. Jadi, boleh YB kongsikan sedikit tentang apa yang istimewa pada malam tu?
1: Okay. Betul. Pada 25 Julai 2026, jam 8 malam,
0: yep,
1: pengunjung akan berpeluang untuk menyaksikan citra perakan, sebuah perakan kebudayaan yang berskala besar.
0: Mm-mm.
1: So, yang akan menampilkan perakan budaya yang melibatkan kontijen daripada 14 negeri dan wilayah dengan lebih 3,500 peserta.
0: Mm.
1: Dan peserta dari setiap negeri dan pelbagai suku kaum akan menyertai perakan ini dan mengadakan siri persembahan sepanjang perakan ini. Dan selain itu, selain daripada persembahan daripada 3,500 peserta ini, kita juga akan menampilkan persembahan artis jemputan,
0: yep,
1: seperti Ni Zakri, Aina Abdul, Wani Kerry, Bula Ashraf, Dr. Suinci dan Santesh Kumar. Dan ia juga akan diakhiri dengan persembahan penutup ataupun grand finale dan diikuti dengan pertunjukan bunga api. Dan acara kemuncak ini memang, yep, selari dengan tagline Malaysia Truly Asia Kita yang mencerminkan kepelbagaian dalam seni, budaya dan warisan yang terdapat di negara kita. Dan ini juga merupakan salah satu ciri Malaysia yang paling unik dan istimewa.
0: Ya, dan pastinya acara kemuncak ini akan berlangsung pada 25 Julai, YB, ya, bermula pukul 8 malam. Dan pastinya kita semua akan berpeluang menyaksikan citra perarakan dan juga sebuah perarakan kebudayaan yang berskala besar yang sekira kita nantikan, kerana ia akan melibatkan 14 negeri dan juga lebih 3,500 peserta. Jadi YB, kenapa sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia ni dan juga pelancong perlu datang untuk menyaksikan Citra Warna pada tahun ini?
1: Citra Warna adalah satu acara kebudayaan berskala besar yang menghimpunkan,
0: yeah,
1: pelbagai elemen seni, budaya dan warisan negara kita dalam, yeah, satu platform pada tiga hari ini. Dan ini adalah acara yang memaparkan identiti kita, menunjukkan keharmonian Malaysia sekaligus memartabatkan warisan budaya Malaysia. Dan kepada rakyat Malaysia, kehadiran anda akan membantu untuk lebih mengenali tentang seni, budaya dan warisan negara kita sendiri. Dan kehadiran anda juga akan menjadi tanda sokongan kepada usaha kita untuk terus membangunkan dan memperkasakan industri seni, budaya dan warisan kita. Dan sudah pasti program besar seperti ini dia akan mendatangkan limpahan ekonomi dan juga memanfaatkan rantaian industri-industri pelancongan dan, yeah, juga industri seni budaya yang termasuklah pengusaha hotel, restoran, pengendali pengangkutan, penggiat seni serta banyak lagi perusahaan kecil dan sederhana. Dan apabila rakyat Malaysia datang ke program ni, apabila mereka like, share ataupun ambil gambar, yeah, video dan post di social media masing-masing, dan memang ini secara tidak langsung telah membantu kita untuk sama-sama mempromosikan keindahan dan keunikan Malaysia ke seluruh dunia. Dan kepada pelancong pula, kehadiran mereka ke program ini akan membolehkan mereka mempunyai peluang untuk lebih mengenali tentang negara kita. Dan sudah pasti ini merupakan satu trend baru di merata dunia, di mana pengunjung dari antarabangsa dan negara mereka lebih gemar untuk mencari pengalaman-pengalaman yang berlainan. Yang sudah pasti negara kita mempunyai keunikan dan kekuatan dari segi kepelbagaian budaya seni dan warisan ini, yeah, untuk menawarkan pengalaman budaya yang luar biasa untuk para pengunjung dari domestik ataupun dari antarabangsa. Dan kami percaya, yakin bahawa ini merupakan kekuatan untuk kita terus mempromosikan negara kita kepada pelawat-pelawat antarabangsa.
0: Ya, semestinya pelancong dapat melihat sendiri dengan lebih dekat lagi lah keunikan budaya negara kita. Pastinya citrawana ini sendiri adalah bukti keindahan seni dan juga budaya Malaysia. Jadi untuk yang terakhirnya, YB, mungkin ada message dan juga sebagai kata-kata akhir untuk citrawana Malaysia 2026 ini. Silakan YB.
1: Terima kasih DJ. Saya ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia serta para pelawat yang berada di Kuala Lumpur untuk hadir dan memeriahkan citrawana 2026 di Tataran Merdeka pada 24 hingga 26 Julai ini.
0: Yeah.
1: Hadirlah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk sama-sama kita meraikan kepelbagaian budaya yang menjadi kebanggaan dan kekuatan negara kita. Citrawana Malaysia memperlihatkan keindahan seni dan budaya dan warisan negara yang menjadi lambang perpaduan serta keharmonian masyarakat majmuk Malaysia. Marilah kita bersama-sama menyokong aspirasi kempen Melawat Malaysia 2026 dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama, destinasi pelancongan indah dan destinasi pelancongan budaya yang bertaraf dunia.
0: Okey, baik. Jadi jangan lupa untuk anda semua yang menonton Facebook Live kita dan juga yang mendengarkan di frekuensi, anda boleh tandakan di kalender anda seperti biasa setiap hujung minggu. Jadi untuk 24 hingga 26 Julai nanti akan berlangsungnya Citrawana Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, YB, bermula pukul 10 pagi hingga 11 malam. 3 hari berlangsungnya Citrawana Malaysia. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Chiu Chun Man yang merupakan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk perkongsian pada pagi ini menerusi temubual eksklusif kita untuk kita memperkatakan tentang Citrawana Malaysia 2026. Jadi jangan lupa untuk anda meriahkan Citrawana Malaysia 2026 ni dan juga kita tunjukkan keunikan budaya kita kepada dunia luar. Jadi terima kasih YB.
1: Terima kasih DJ Ezel.
0: Baik, terima kasih juga kepada pegawai-pegawai dari Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ada yang berada di luar juga tadi, yang di dalam ni. Terima kasih juga kepada penerbit Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Selamat pagi, Wabi. Okay. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Thank you.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda
1: arus. Rahman Penoski.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: Dato' Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukanlah radio.
0: Dan Syihah Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Dato' Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukanlah radio.
0: Dan Syihah Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi. Seperti yang telah pun dijanjikan, kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan bahagian komunikasi korporat Jabatan Wilayah Persekutuan untuk topik kita pada pagi ini, Road to Maha Labuan 2026. Okey, sesuatu yang menarik saya kira untuk anda yang bukan saja duduk di Labuan, di luar Labuan pun boleh sama-sama kita meriahkan Road to Maha 2026 Labuan ini. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha, Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Assalamualaikum Tuan Haji.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar?
3: Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Jauh dari Labuan ni.
4: Ya, ya.
3: Terbang dari Labuan. Terbang ke Semenanjung hari ini.
4: 2 jam setengah.
3: 2 jam setengah?
4: Ya, betul.
3: Oh, okey. Tapi sebelum itu saya nak tanya, pasukan pilihan.
4: Pasukan pilihan dah kalah dah.
3: Dah kalah.
4: Kalah awal dah.
3: Okey.
4: Dalam suku akhir dah kalah.
3: Okey. Tapi tak apalah, antara Argentina dan Spanyol.
4: Kalau tengok dari segi ini, Argentina.
3: Argentina, eh? Yeah. Okey. Baik, saya Spanyol.
4: Okey.
3: Okey, baik. Kita sebenarnya nak bercakap tentang Road to Maha Labuan 2026. Kita bukan nak cerita pasal bola lah. Kita tinggalkan sekejap bola tu.
4: Yeah, yeah,
3: okey, dan pastinya Tuan Haji boleh terangkan mengenai Road to Maha Labuan 2026 dan juga adakah ia sekadar kadima makan biasa-biasa ni, Tuan Haji?
4: Okey. Terima kasihlah pada National FM kerana menjemput saya Perbadanan Labuan
3: ya,
4: untuk ke udara pada pagi ini.
3: Yeah.
4: Seperti mana kita sedia maklum bahawa Road to Maha Labuan ini adalah sebenarnya bukan hanya sekadar karnival makan ataupun pameran tanaman sajalah.
3: Yeah.
4: Sebenarnya kita ni lebih kepada manifestasi transformasi ekonomi. Okey, untuk wilayah Seketuan Labuan.
3: Mm-mm.
4: Jadi untuk Road to Maha ini sebenarnya inilah julung-julung kalinya diadakan di Labuan. Ini adalah untuk kita membuat persiapan dan juga persediaan untuk Labuan juga untuk menyertai acara utama, iaitu acara National Maha 2026 yang akan berlangsung di MIPES Serdang pada bulan Ogos 2026 nanti.
3: Okay.
4: Jadi kalau kita melihat dari segi Road to Maha Labuan ini, kita secara langsungnya ingin memperkukuhkan aspek keterjaminan makanan, memperkasakan usahawan agro tempatan, membuka ruang peluang ekonomi baru dan memperkenalkan teknologi serta inovasi dalam sektor agro makanan untuk penduduk ataupun warga Labuan itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan objektif Road to Maha Labuan pada tahun ini.
3: Okey, ianya bukan sekadar karnival makan biasa-biasa lah.
4: Betul.
3: Okey, dan pastinya Road to Maha Labuan 2026 ini akan berlangsung pada 23 Julai hingga 26 Julai di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
4: Yeah,
3: okey, dan pastinya apa impian yang paling besar Jabatan Wilayah Persekutuan dan juga Perbadanan Labuan cuba sasarkan untuk warga Labuan melalui program ini dan semestinya juga buat para pengunjung yang datang dari luar Labuan seperti dari Sabah dan juga Sarawak umumnya?
4: Seperti saya nyatakan tadi, Road to Maha di Labuan ini mempunyai misi yang khas ataupun fokus yang mana kita ingin mentransformkan ekonomi khususnya dari segi agro makanan sebagainya untuk kita memperkukuhkan lagi aspek keterjaminan makanan ataupun food security untuk Labuan itu sendiri, memandangkan kita di Labuan sekarang kita seperti mana yang Ezra tahu bahawa Labuan ini adalah pulau. Okay, jadi kalau kita melihat pulau ini memang dari segi bekalan makanannya kebanyakannya datangnya daripada kita punya jiran sebelah lah ataupun tanah besar. Jadi kalau kita melihat setakat ini di Labuan saja kita sangat-sangat bergantung kepada sumber daripada luar. Yang mana kalau boleh dikatakan dalam 95% kita punya barang-barang ataupun sumber hasil makanan kita, baik dari segi perikanan dan juga dari segi pertanian itu sendiri, apa ni, datangnya daripada tanah besar, khususnya tanah besar Sabah dan Sarawak. Betul. Jadi inilah maka matlamat kita adalah untuk kita meningkatkan lagi kita punya mengeluarkan sumber makanan kita sendiri untuk di pulau Labuan. Itulah sebenarnya yang kita nak menggalakkan ataupun mewujudkan transformasi ekosistem pertanian yang lebih lestari untuk Pulau Labuan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat untuk Maha ataupun Rotu Maha 26 ini, kita ingin membuka lebih banyak peluang kepada usahawan, kepada para petani, penternak, nelayan serta pengusaha industri makanan, khususnya hiliran ataupun downstream, supaya kita boleh mengeluarkan lebih banyak makanan berasaskan kepada agro ini, dan juga kita boleh meluaskan pasaran kita juga. Jadi ini dari segi sasaran kita pun memang seperti mana tadi yang Ezra nyatakan tadi, bukan hanya untuk penduduk Labuan juga, tapi ini kita menumpukan juga ataupun memfokuskan juga kepada pengunjung-pengunjung kita daripada Sabah, Sarawak dan juga negara berdekatan kita, iaitu negara Brunei Darussalam. Jadi dengan ini juga, dengan sendirinya juga ataupun dengan tidak secara langsung juga, ini akan memperkenalkan Labuan untuk sebagai satu ataupun sebuah destinasi pelancongan. Betul. Yang mana kita juga kaya dengan produk-produk agro makanan.
3: Jadi pengunjung-pengunjung daripada Sabah, Sarawak dan juga negara luar yang berdekatan seperti Brunei boleh datang ke Road to Maha Labuan 2026 ni. Jadi bila kita bercakap tentang transformasi ekosistem pertanian yang lebih lestari ni, jadi boleh Tuan Haji kongsikan dengan lebih lanjut mengenai perkara ni?
4: Okey, apa yang dimaksudkan dengan transformasi ekosistem pertanian lestari ini sebenarnya adalah kita ingin menjadikan pertanian ataupun bidang pertanian ini lebih moden. Artinya lebih mengeluarkan kalau kita secara konvensionalnya mungkin pengeluaran terhad. Jadi kita boleh menggunakan pertanian berteknologi moden yang boleh mengeluarkan lagi sumber yang lebih tinggi, dan juga yang pentingnya dia perlu sustain ataupun berdaya saing di jangka masa panjang. Itu yang penting. Dia bukan hanya sekali keluar habis. Jadi kita perlu dia keluar dan boleh berdaya tahan ataupun berdaya saing yang mana dia boleh sustain. Jadi inilah dikatakan sebagai food security ataupun keterjaminan makanan itu sendiri. Jadi kalau di Labuan ini sebenarnya kita dah ada dah produk-produk agro makanan di Labuan ni. Kalau Ezel pergi ke Labuan, pernah pergi Labuan tak?
3: Pernah.
4: Jadi kalau kita tengok Labuan sekarang ni kena terkenal dengan makanan sup ikannya. Jadi sup ikan di Labuan ni memang kalau di Senanjung memang memang jarang kita dengar tapi kalau di Labuan ni sebut sup ikan, boleh katakan mana-mana gerai-gerai dekat Labuan ni memang terkenal dengan sup ikannya. Sebab kita mempunyai ikan yang pulau
3: yang segar
4: dan, memang yang fresh. Jadi dan juga harga yang berpatutan. Betul. So itu adalah salah satu produk yang boleh kita ketengahkan lagi. Begitu juga dengan ikan bilisnya. Produk belacannya sebenarnya kita banyak juga kita mengeluarkan udang geragau tu yang diproses menjadi belacan dan sebagainya. Jadi ini adalah produk-produk agro makanan yang boleh kita ketengahkan dan boleh dipasarkan secara lebih komersial lagi.
3: Itu sedikit sebanyak tentang transformasi ekosistem pertanian lestari yang Tuan kongsikan tadi. Kita nak Labuan ni semestinya dijenamakan sebagai destinasi agro marine, sebagai hub agro pelancongan dan juga gastronomi melalui hasil laut yang ikonik tadi. Baik, kita nak berehat seketika. Banyak lagi yang kita nak kongsikan, bukan saja untuk anda yang dengarkan di frekuensi, tetapi juga yang menonton kami di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita bersama dengan penerbit hari ini, Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Jadi kita nak berjeda seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini kita masih lagi bersama-sama menerusi slot tajaan. Untuk pagi ini kita berbicara tentang Road to Mahalabuan 2026. Masih lagi bersama-sama dengan kita yang berusaha Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan dan turut mengiringi beliau pada pagi ini pegawai dari Perbadanan Labuan Cik Usama. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Konti Nasional FM. Jadi Tuan Haji, kita nak tahulah tentang Road to Mahalabuan ni terdapat beberapa zon yang akan didirikan dan juga disediakan untuk tatapan dan juga boleh dikunjungi oleh orang ramai semasa Road to Mahalabuan 2026 nanti. Jadi boleh kongsikan berapa banyak zon yang disediakan di tapak program nanti, Tuan Haji?
1: Okey, untuk makluman lah, sebenarnya kita membuat Road to Maha ini seperti yang saya katakan tadi adalah julung-julung kalinya di Labuan. Okay, kita setelah perbincangan dan juga setelah apa ni, dari segi melihat, dari segi fokus dan juga objektif Road to Maha Labuan itu sendiri, jadi kita bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan juga Jabatan Wilayah telah pun membuat satu konsep. Seperti yang katakan tadi, konsepnya bukan hanya untuk pameran makan dan juga makan dan juga pameran sahaja, tapi juga lebih kepada melihat kepada transformasi agroekonomi itu sendiri, ekonomi itu sendirilah. Jadi untuk yang ini sebenarnya kita telah pun menyediakan 6 zon. Okey, 6 zon untuk Road to Mahalabuan yang mana diadakan di, seperti yang katakan tadi, di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Okey, yang mana zon pertama ataupun zon 1 ini kita memfokuskan kepada keterjaminan makanan dan inovasi. Okey, untuk zon 2 dari segi menyediakan untuk pertenakan moden. Kemudian zon 3 untuk akuakultur dan industri tuna. Dan zon 4 agro pelancongan dan budaya, dan zon 5 usahawan untuk PKF dan belia, dan yang terakhir itu zon 6 iaitu Empire Makanan Labuan dan jualan agro madani. Jadi memang kawasan tu memang luas, jadi dia tak usah risau. Memang dia telah pun disusun secara sebaik mungkin supaya pengunjung-pengunjung dapat menikmati dan juga selesa dari segi untuk pengunjung berkunjung ke Road to Mahalabuan 2026 ni.
0: Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang zon-zon ini. Zon pertama katanya ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan.
1: Betul. Okey, untuk zon pertama tadi tu iaitu zon untuk keterjaminan makanan dan inovasi tu, kita akan ini adalah berkenaan dengan mewujudkan ataupun memperkenalkan sistem-sistem terkini pertanian dan juga untuk keterjaminan makanan inilah, seperti fertigasi moden.

0: daripada tanah besar Sabah itu Tenom. Jadi yang ini beberapa yang di samping itu juga hasil-hasil laut juga kita perketengahkan di sini, dan di samping itu juga ada juga acara-acara sampingan untuk pada di zon ini sahaja, iaitu kita ada kuis interaktif Kahoot, permainan teka berat tuna, ikan tuna. Kemudian kuis perikanan teka bilangan ikan. Kita juga ada menyediakan ikan-ikan hidup yang akan dipamerkan di sana juga. Kemudian kuis teka berat buah, pertandingan masakan, sehinggalah kepada pengunjung juga akan diberikan goodies-goodies misteri pada happy hour tersebut. Jadi itulah untuk zon pertama tadi. Jadi untuk zon kedua pula, yang tadi seperti kita nyatakan tadi, dia lebih kepada zon peternakan moden. Jadi ini akan kita dipamerkan di zon tersebut adalah petting zoo ataupun pameran unggas, pameran haiwan ternakan, dan juga kita juga mengetengahkan model reban ayam tertutup. Jadi di zon 2 ni juga kita akan melihat sendiri ayam kerdil berstokin. Ini yang orang lokal cakap apa, tak tahulah apa nama ayam tu, tapi itulah gilanya ayam kerdil berstokin. Yang ada bulu kat kaki itulah. Ini kita boleh melihat sendiri, menyaksikan sendiri di zon 2 tu sendiri. Untuk zon 3 pula, dari segi memfokuskan kepada aquakultur. Jadi dari segi aquakultur ini, kita akan mempamerkan industri perikanan moden lah. Yang mana lebih potensi peternakan dan makanan laut secara lebih sistematik, berteknologi, dan seperti saya katakan tadi, mampan yang dapat kita meningkatkan pendapatan usahawan tempatan, dan juga khususnya kepada keterjaminan makanan untuk pulau itu sendirilah. Jadi kita juga mengetengahkan keseluruhan ekosistem untuk nelayan-nelayan, penternak akuakultur, pemprosesan, inovasi teknologi, logistik untuk sejuk buku. Jadi inilah, di sinilah kita akan dapat merasai produk-produk premium berasaskan tuna dan hasil lautan. Jadi sebenarnya di Labuan ni juga terkenal dengan sate tuna. Jadi kalau sini mungkin tak ada lagi sate tuna, di Labuan memang kita boleh dapatkan
1: tuna
0: dengan harga yang mampu beli. Untuk zon 4 pula, kalau kita melihat seperti mana kita menumpukan kepada agro pelancongan dan budaya. Jadi ini akan menggabungkan elemen hijau, warisan tempatan, dan juga pameran kraft kraft tangan lah. Jadi ini itu, kita akan menonjolkan lagi kreativiti penduduk-penduduk tempatan berdasarkan kepada produk-produk ataupun hasil-hasil laut untuk diketengahkan dan dijadikan sebagai produk ataupun kraft-kraft tangan lah. Jadi ini kita akan lebih kepada mempamerkan kraft-kraft tangan daripada hasil-hasil laut ini oleh warga tempatan ataupun warga Labuan itu sendiri. Manakala untuk zon 5 pula, lebih menumpukan kepada usahawan PKS dan belia. Jadi ini di zon ini juga kita juga membawa institusi-institusi kewangan dan juga institusi yang boleh membantu untuk belia-belia kita untuk meningkatkan ataupun melihat dari segi peluang-peluang potensi di dalam agro makanan ataupun pertanian ini. Jadi kita membawa agro bank sendiri untuk memberikan khidmat nasihat mengenai agro food financing and micro financing. Yang ini adalah produk agro bank sendiri untuk membantu usahawan-usahawan kecil khususnya mengenai agro lah. Kemudian kita juga akan ada pameran TVET pertanian at KPKM. Yang mana ini akan kita bawa bersama-sama di zon 5 ini, dan juga akan adalah pocket talk dan juga jom kempen jom masuk TVET. Jadi yang terakhir sekali itu zon 6. Ini lebih kepada zon makan-makan. Jadi inilah zon yang mana kita boleh menikmati juadah-juadah hasil-hasil laut tempatan, yang mana mungkin tidak terdapat di luar, tapi kita boleh menikmati, insyaAllah menikmati peniaga-peniaga juadah-juadah yang disediakan oleh peniaga tempatan berasalkan pada hasil-hasil laut ni. Jadi itulah 6 zon yang akan kita tengahkan pada Road to Maha Labuan 2026 ni.
1: Ada banyak sebenarnya yang boleh anda perolehi kalau anda pergi ke Road to Maha Labuan 2026 ni pastinya. Dan saya nak tanya juga kepada Tuan Haji kan, untuk golongan ibu-ibu semestinya yang suka membuat

0: porong barangan dapur ni kan, mesti ada sesuatu yang menarik untuk mereka. Bagaimana?
1: Untuk ni tadi tu lebih kalau nak makan apa semua kan, pameran dan juga apa ni dari segi usahawan dan sebagainya. Tapi untuk golongan kita juga tidak meninggalkan golongan-golongan ibu-ibu ni yang mana lebih melihat kepada boleh katakan yang tadilah seperti Ezra bagi tahu tadi, dia tak fikir ni, tapi dia fikir keluarga. Macam mana nak menghidupkan keluarga, macam mana nak menjaga keluarga. Jadi untuk itu di Road to Maha Labuan ini juga kita juga menjemput pihak KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Kepenggunaan untuk mengadakan juga jualan rahmah. Di tapak tu sendiri nanti. Jadi inilah peluang-peluangnya untuk kita mendapatkan, khususnya para ibu, untuk mendapatkan bekalan-bekalan mentah dan juga bekalan-bekalan harian dalam harga yang sangat-sangat berpatutan ataupun sangat-sangat berbaloi pada hari ataupun pada 23 hingga 26 hari bulan sebut.
0: Semuanya ada.
1: Semua ada, jangan susah. Pergi
0: dari
1: satu tempat.
0: Anak-anak semua sampailah ke ibu ayah, semua ada.
1: Betul, betul.
0: Dan pastinya kita nak berehat sekali lagi Tuan Haji, untuk kita sambung kembali sekejap lagi berkenaan dengan Road to Maha Labuan 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Itu dia, sekutum bunga di taman hati. Tapi hari ini kita sedang berbicara tentang Road to Maha Labuan 2026. Masih lagi bersama-sama dengan kita yang berusaha Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, untuk hari ini menerusi slot tajaan bahagian komunikasi korporat Jabatan Wilayah Persekutuan. Jadi tuan, selain dari zon-zon yang telah pun Tuan Haji kongsikan tadi kan, apa pengisian lain yang akan disediakan kepada pengunjung-pengunjung nanti?
1: Okay, selain daripada zon-zon pameran seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita juga akan mengadakan beberapa pengisian pentas sepanjang Road to Maha 2026 ini, itu daripada 23 hingga 26. Jadi antara pengisian untuk pengunjung-pengunjung yang datang untuk Road to Maha 2026 Labuan ini, kita juga akan menganjurkan Visit Malaysia Color Run, itu larian. Yang kedua, demo masakan dan gubahan. Kemudian kita ada juga pertandingan tarian kreatif yang bertemakan Semai Gembala Labuan, yang mana dua kategori ini dipertandingkan, iaitu kategori Labuan dan kategori bukan Labuan. Kita sangat juga untuk tarian kreatif ini, kita sebenarnya kita membuka kepada seluruh, bukan hanya untuk Labuan saja, tapi untuk sekitar di Labuan dan juga Semenanjung, yang mana untuk pemenang kepada kedua-dua kategori ini, untuk tarian kreatif ini, kita akan bawa mereka ini secara percuma. Kita akan menyediakan penginapan dan tidak perlu membayar yuran penyertaan untuk dibawa kepada, kita akan ada satu lagi pesta ataupun dipanggil Borneo Art Festival. Yang ini pun sangat-sangat, ini adalah acara tahunan Labuan juga, yang mana dinanti-nantikan untuk mengetengahkan kreativiti ataupun tarian-tarian tradisi. Jadi itulah akan pada yang mana insyaAllah akan berlangsung pada bulan September nanti. Jadi di samping itu juga, kita juga akan adakan pertunjukan bunga api dan juga persembahan artis-artis jemputan, itu pada sebelah malam dan juga sepanjang itulah. Jadi di samping itu juga, inilah pengisian-pengisian yang akan kita bawa pada Road to Maha Labuan. Untuk makluman juga, kita juga akan mengadakan majlis perasmian Road to Maha Labuan 2026 ini, yang mana majlis perasmian itu akan disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu Yang Berhormat Menteri Yang Suri Mak Syabu, dan juga turut serta pada hari tersebut juga adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri kita lah, Datuk Loh Sufui. Jadi inilah pada 25 hari bulan tersebut. Walaupun kita bermula awal, tapi majlis peluncuran ataupun perasmiannya akan diadakan pada 25 Julai 2026, iaitu bersamaan dengan hari Jumaat ataupun hari Sabtu, tak silap. Itulah dia punya pengisian-pengisian sepanjang majlis ataupun sepanjang festival Road to Maha ini.
0: Akan berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bermula 23 Julai nanti. Betul. Hingga 26 Julai. Majlis perasmiannya akan berlangsung pada 25 Julai 2026. Jadi sebagai penutup, Tuan Haji, pesanan terakhir kepada seluruh warga Labuan yang mendengarkan waktu ini, yang bukan warga Labuan pun kan, untuk sama-sama kita meriahkan Road to Maha Labuan 2026 pada kali ini.
1: Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menjemputlah pada semua yang berada bukan setakat di Labuan, tapi juga berada di sekitar-sekitar Kepulauan Labuan, seperti Sabah dan Sarawak, dan juga negara terdekat kita, negara Brunei Darussalam, untuk sama-sama berkunjung ke Kompleks Sukan Air Antarabangsa ini pada 23 hingga 26 Julai ini. Jadi kita jayakanlah transformasi agro makanan Labuan ini untuk keterjaminan makanan Labuan di masa akan datang. Untuk maklumat Ezel juga sebenarnya, kita ada juga tagline kita sini, artinya Road to Maha untuk formula 4D. Artinya kita akan, 4D itu adalah didengar, dilihat, dinilai dan dinikmati. Jadi kita boleh mendapatkan 4D itu semua hanya di Road to Maha Labuan 2026. Itulah kita punya formula kita untuk 4D sekali untuk di Road to Maha 2026 di Labuan tu.
0: Ada apa tagline ataupun kalau nak tahu formulanya, kena datang beramai-ramai di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jumpa anda di sana. Bah ramai-ramai kita ni ke sana. Betul ke?
1: Itulah tipe tagline. Bah tu artinya jom.
0: Oh jom.
1: Bah ramai-ramai dah kita ni ke sana. Itu adalah bahasa tempatan kita, bahasa di Labuan, bahasa Brunei, kedayaan kita di Labuan.
0: Okey, baik. Semoga penganjuran kali ini Road to Maha Labuan 2026 ini akan menjadi pemangkinlah kepada kemajuan sektor pertanian dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Yang Berusaha Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan untuk perkongsian pada pagi ini menerusi rancangan tajaan Road to Maha Labuan 2026. Terima kasih Tuan Haji.
1: Terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali kepada National FM.
0: Baik, dan seperti biasa anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada penerbit Nur Hafiza Ahmad Bastaman. Anda boleh kongsikan kepada keluarga anda, rakan-rakan anda, untuk anda meriahkan program ataupun Road to Maha Labuan 2026 ini yang akan berlangsung bermula 23 Julai hingga 26 Julai 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Anda boleh tempah tiket sekarang ke Labuan, yang mana yang duduk betul, di betul. Luar Labuan.
1: Jangan lepaskan peluang
0: kerana ini julung-julung kali diadakan. Jadi terima kasih kembali. Saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Terima kasih Tuan Haji. Sampai kita berjumpa lagi.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Baik.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
0: Rokman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Dato' Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihaz Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: Mini Piala Dunia.
0: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Saya Siti Nohalizal mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Mini Piala Dunia.
3: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi waktu ini Ezel masih lagi teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijri. Harapan saya semoga anda terus kekal di frekuensi ini, tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru saja buka siaran Nasional FM ni di kereta. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang nak pergi makan tengah hari kan? Waktu panjang hari Jumaat ni. Jadi apapun, saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda pada tengah hari ini. Dan pastinya terus dengarkan kami juga di saluran RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan anda kena nantikan perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Semestinya kami akan bawakan setiap hari. Kita ada kapsul minit Piala Dunia, kita ada gol dunia RTM, kita ada juga pelbagai-pelbagai lagi rancangan-rancangan yang menarik yang terus disajikan untuk anda semua. Malam ini juga kita ada sembang bola dunia bersama dengan tetamu Akmal Riza Rakli, bekas pemain kebangsaan, bersama penyampai kita pada malam ini Aizan Azam, untuk sembang bola dunia pada pukul 10.30 malam nanti. Baik, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya dengan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini Ezel masih lagi teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, Saidul Ayam, 17 Julai 2026, bersamaan dengan Dua Safar 1448 Hijri. Dan pastinya harapan saya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu retro yang telah pun saya keudarakan bermula pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan pastinya sejap lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas Mira dan juga Aida Jia Double A yang akan teman anda menerusi Nasional Relax seperti biasa bermula pukul 1:30 hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan sebagai panduan juga kepada muslimi dan muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur dan juga fardu jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1:22 minit tengah hari. Dan seperti biasa saudara, kami akan bawakan pendengaran saudara secara langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk kita ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan dibawakan pada hari ini yang bertajuk Normalisasi Dosa Luka Yang Tidak Terasa, pada pukul 1:17 minit tengah hari bersama dengan rakan pelapor dari JAKIM, Siti Nazirah Muhammad Rajoli, bersama dengan penerbit lokasi Nur Farhana Muhammad Nur di sana. Okey, dan pastinya anda terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari 7 hari seminggu bersama juga dengan rakan-rakan penyampai yang lain menerusi Nasional 24 jam. Kita ada Nasional Pagi, Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Gagak Petang. Kita ada juga Nasional Malam. Seperti biasa, anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi Pilihan Bersama 2.0. Jadi untuk itu, saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Esok saya akan bertugas pada pukul 12:30 hari. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you.

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Nacional FM. Nacional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kalau tadi bersama dengan Ezel untuk Nasional Aspirasi, sekarang ini saya Aida Jia dan juga
1: Mira
0: akan bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Dapun hari ini 17 Julai 2026 ya. Tentunya banyak pengisian yang akan kami berdua kongsikan untuk anda. Menerusi
1: ya,
0: Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa Mira.
1: Ya, Aida.
0: Tepat pukul 1.17 tengah hari, kita ada siaran langsung khutbah solat Jumaat.
1: Ya, betul. Jadi sambil-sambil itu, kita akan mainkan judul lagu dan jumpa anda semula selepas ini.
0: Okey, jom.

0: subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Kita bersama Siti Nazirah binti Muhammad Rajuli yang kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk ulasan solat Jumaat. Silakan.
2: Baik, terima kasih Amira di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta kita nak ucapkan juga terima kasih kepada stesen-stesen seperti KL FM, radio-radio negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baiklah, alhamdulillah, saya sekali lagi ingin nak perkenalkan diri, Siti Nazirah Muhammad Rajuli, bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 2 Safar 1448 Hijri bersamaan 17 Julai 2026 Masihi dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio bagi penyiaran JAKIM. Baiklah saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau Timur Tengah yang sedang berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Sentiasalah kita istiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah saudara, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Telah kelihatan para jemaah yang telah pun hadir untuk memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baiklah saudara, pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja dan melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah suatu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki, sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan, antara mencari kurniaan Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan khutbah istimewa pada hari ini bertajuk Normalisasi Dosa Luka Yang Tidak Terasa, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas, iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri Mazlan serta Muazzim Al-Fadhil Ustaz Megad Muhammad Hafiz Megad Darul Uzwan. Baiklah, dan juga sebelum itu ingin juga saya kongsikan untuk makluman pihak Masjid Putrajaya. Baik saudara, ayuh kita beri tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Megad.

La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memukiri janji. Baiklah saudara, sebentar tadi baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi oleh muazin iaitu Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz Megat Darul Azwan. Baiklah, terlebih dahulu suka saya ingin kongsikan sekali lagi untuk makluman saudara pendengar dan di mana pihak masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya sedang menganjurkan program Gerobok Kasih, di mana bagi saudara yang ada pakaian, beg, kasut ataupun fabrik yang sudah tidak digunakan lagi boleh menghantar terus ke masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini melalui pintu Imam Hambali, di mana saudara boleh letakkan segala pakaian di situ. Di mana saudara, inisiatif ini adalah anjuran Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU Jakim dengan kerjasama masjid ini, dan tujuannya untuk membantu golongan yang memerlukan dan menggalakkan amalan guna semula. Di mana saudara, program ini telah pun bermula sejak 12 Ogos yang lalu dan akan berakhir pada 31 Disember ini, dan penghantaran pakaian boleh dibuat bermula pukul 7 pagi sehingga 9.30 malam secara layan diri. Baiklah saudara, tajuk khutbah hari ini adalah normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Khutbah ini mengajak umat Islam bermuhasabah terhadap fenomena normalisasi dosa yang semakin membimbangkan dalam kehidupan hari ini. Apabila kemungkaran dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah, hati akan menjadi keras sehingga dosa tidak lagi dirasakan sebagai satu kesalahan. Dan apa yang lebih membimbangkan, perkara yang dilarang syarak mula dianggap biasa dipertahankan, malah dipromosikan secara terbuka melalui peringatan daripada Al-Quran dan Hadis. Khutbah ini ingin mengingatkan bahawa setiap dosa meninggalkan kesan pada hati. Oleh itu, setiap Muslim diseru agar segera bertaubat, memelihara hati daripada terus diselaputi noda, serta menghidupkan kembali rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pendek kata saudara, apabila dosa menjadi kebiasaan, hati kehilangan kepekaan saat luka tidak lagi terasa, itulah tanda hati perlu segera dirawat. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini kita telah pun masuk bulan Safar, 2 Safar 1448 Hijri, dan bercakap tentang bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender hijrah dari sudut pandang Ibrah, yakni pengajaran dan iktibar. Bulan ini sangat signifikan kerana sejarah Islam mencatatkan pelbagai peristiwa penting di dalamnya. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini. Allahu Akbar.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib dengan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya, mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu, manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini, suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibn Kathir menjelaskan bahawa perkataan Nuran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang jemaat yang dimuliakan, Rasulullah SAW juga memberi peringatan.

ingatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta taghluwa qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan saja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan. Aib disebarkan tanpa rasa takut, dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain, sedangkan pada masa yang sama lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita, maka bersyukurlah kerana itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terlalu biasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah. اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Immigration Malaysia yang menyambut Hari Immigration Malaysia ke-104 pada tahun ini. Sejak penubuhannya, Jabatan Immigration Malaysia telah memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga kedaulatan negara, mengawal pergerakan keluar masuk warga tempatan dan warga asing, memelihara keselamatan pintu-pintu sempadan serta menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada rakyat. Sama-sama memberikan sokongan dan kerjasama terhadap segala usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan kesejahteraan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Semoga Allah Azza wa Jalla mengurniakan kekuatan, keikhlasan, kebijaksanaan dan keberkatan kepada seluruh warga Jabatan Imigresen Malaysia dalam melaksanakan amanah serta tanggungjawab demi dan negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyati as-sahabati ajma'in وعن التابع وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي يang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadhalika kebah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaid Sofia. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummanahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara adlin wa iman وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat hari ini. Baiklah, insyaAllah sejurus lepas solat Jumaat akan diadakan doa ringkas dan solat jenazah untuk arwah yang merupakan anggota Immigration Putrajaya. Ayo saudara, sama-sama kita sedekah Al-Fatihah agar roh arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Untuk itu, saya Siti Nazira Muhammad Rajuli mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta unit siaran luar Radio RTM, dan terima kasih juga kepada stesen-stesen station seperti KLFM Radio, Radio Negeri yang turut menyambung siar untuk lintas langsung solat khutbah solat Jumaat hari ini. Dan tidak dilupakan juga kepada rakan unit siaran luar Radio RTM iaitu Encik Muhammad Syahrudin Jusoh dan Ahmad Fadil Ma'ruf kembali semula ke konti nasional FM bersama Amira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Nazira untuk ulasan solat Jumaat hari ini dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
6: Gol Dunia ATM.
7: Juara bertahan Argentina mempamerkan semangat luar biasa apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan England sekaligus mengesahkan tiket ke pentas akhir. England yang mengimpikan penampilan akhir pertama sejak muncul juara pada 1966 terlebih dahulu berada di landasan terbaik apabila Anthony Gordon meledak gol pembukaan pada minit ke-55.
8: Rogers is cross, Gordon coming in.
7: Namun England gagal mempertahankan kelebihan apabila Argentina melakukan asakan bertali arus pada baki 30 minit perlawanan. Selepas beberapa peluang berjaya digagalkan penjaga gawang England Jordan Pickford, dua bantuan jaringan daripada kapten sensasi Lionel Messi membolehkan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez muncul wira Argentina yang akan membuat penampilan ketujuh di pentas akhir serta berpeluang mempertahankan trofi Piala Dunia yang dimenangi pada edisi 2022. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan gelaran dunia apabila bakal membuat perhitungan dengan Spanyol pada aksi akhir awal pagi Isnin depan.
5: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
6: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
9: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
10: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
9: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
10: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
9: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
11: No.

0: Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua. Mira, kita bersama Aida untuk hari ini. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang . Mira okey?
1: Okey, insyaAllah okey.
0: Alhamdulillah, sebab tadi dah isi perut, dah kenyang. Sampai masanya untuk kita kembali bekerja, Mira.
1: Betul.
0: Hari ini hari Jumaat, dah penghulu segala hari.
1: Yeah.
0: Hari yang cukup indah. Dan Alhamdulillah, ramai yang telah tadi menunaikan solat fardu Jumaat. Sampai masa untuk isi perut kejap. Lepas tu masuk bekerja.
1: Tapi sebelum masuk bekerja tu, tarik nafas dulu. Mungkin kepenatan sikit, tarik nafas dulu. Masuk kerja dengan semangat yang positif lagi. Untuk terus sampai ke habis waktu kerja.
0: Betul, laju betul awak ni kan. Tak sempat saya nak ikut tu. Okay, jom Mira. Kita akan bersama ini, macam saya cakap tadi, 1 hingga pukul 4 petang.
1: Betul.
0: Tapi hari ni macam lemah je awak ni. Kenapa ya?
1: Dia macam awak cakap tadi lah, saya baru isi perut saya. Jadi agak macam, patutnya semangat tu naik kan. Kekenyangan sedikit awak. Tapi pada waktu yang sama, saya macam berdebar sikit.
0: Berdebar kenapa? Berdebar nak tunggu hari Isnin?
1: Ha.
0: Aduhai, tak sabar-sabar ni nak menantikan hari Isnin ni.
1: Ya.
0: Apa pun kita nantikanlah ya, hari Isnin nanti. Semua menantikan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol bertemu dengan
1: Argentina.
0: Ya, awak sokong mana ni?
1: Saya nak sokong Spanyol lah.
0: Kenapa ya? Beri sebab sikit.
1: Sebab saya rasa macam ramai
0: yang menang.
1: saya mestilah sokong siapa yang menang kan. Tapi saya rasa macam Argentina ni ramai yang dah ramal mungkin menang. Tapi saya nak sokong lagi satu, Spanyol. Spanyol.
0: Tak apa. Saya tetap dengan Argentina saya.
1: Tetap.
0: Apapun kita nantikan hari Isnin ini, 20 Julai 2026, masanya 3 pagi. Okey. Jom kita layan lagu ni. Kita tenangkan perasaan seketika.
1: Sempurna waktu dari Irasi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: ini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: lambat betul nak tunggu lagu ni habis.
1: Oi.
0: Rancak.
1: Rancak sangat kan?
0: Itu dia bersuara, bersuara. Macam kita bersuara, kerja kita bersuara.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau, cuba bayangkan kalau kita bekerja tanpa suara.
1: Eh, macam mana tu?
0: Macam mana
1: eh? Nak guna kena guna isyarat tangan susah ni Aida.
0: Tak boleh. Kejayaan kita memang menggunakan
1: betul.
0: Suara.
1: Betul.
0: Okey, dan sekarang ni dah pun pukul 2.16 minit petang. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami, Nasional Relax. Dari jam berapa, Mira?
1: Dari jam 1 hingga 4 petang. Jadi, temani kami sepanjang jalan kami nanti.
0: Sepanjang jalan. Macam mana lagu tu?
1: Oi, saya tak ingat lawak cuba ni.
0: Macam ke laut je saya.
1: Ha, tak apalah, Aida.
0: Okay, yang ni kita nak cerita ni.
1: Meriah
0: ni, meriah. Pasal meriah. Bukan meriah kita raya.
1: Ha, meriah apa
0: tapi
1: tu?
0: Tapi meriah kita nak kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ha. Jalur Gemilang. Ah, teringatlah pula zaman
0: betul.
1: Sekolah dulu,
0: itu
1: Aida.
0: Betul, kita semangat betul. Zaman kita kecil-kecil kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Apa kata kalau semangat kita masa kita kecil tu, kita bawa sampai kita ke besar ni, dewasa ni.
1: Betul? Apa salahnya?
0: Apa salahnya? Ha. Semangat tu kita bawa sampai kita dewasa, kan?
1: Betul.
0: Jadi, majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibarkan Jalur Gemilang 2026 ni, dua hari lagi, Mira.
1: Dua hari lagi.
0: Tujuh minggu ini. 19 Julai 2026 ini, hari Ahad, masanya 10 pagi.
1: Ya, di mana tu, Aida?
0: Di Perak lah kali ni.
1: Di Perak. Perak mana tu?
0: Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah.
1: Perak, ya.
0: Ringkasnya apa? Ringkasnya apa?
1: Dan anda juga boleh ikuti siaran langsung menerusi RTM Bernama dan Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia.
0: Awak tak jawab pun soalan
1: apa
0: saya tadi.
1: Apa tadi? Minta maaf saya. Apa
0: awak ni laju betul.
1: Apa dia awak tanya? Ringkas apa tu, Aida?
0: Sampai lupa nak jawab apa yang saya
1: apa
0: tanya.
1: Apa awak tanya tadi tu?
0: Saya cakap Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Oh, ringkas
0: Malaysia.
1: Dia.
0: Ringkasnya apa?
1: Oh, ILKKMSAS. Okey, ulang suara lagi sebab nak suruh Aida dengar balik. ILKKMSAS. Maafkan saya, Aida.
0: Dia laju sampai tak peduli member sebelah cakap pun. Apa tadi? Apa tadi? Ah, dia jajak laju betul. Ini apa ya kalau
1: apa tu, Aida?
0: LRT dah laju. Awak mungkin yang baru kot.
1: Kita cuba fikir apa saya nak buat kalau tu.
0: BTS.
1: Boleh jadi juga kalau nak laju, ya?
0: Yeah.
1: Boleh.
0: Macam itulah.
1: Aida.
0: Tapi kalau saya ni tahap Grab lah kot.
1: Janganlah macam tu. Tak apa, lajulah.
0: Comel-comel.
1: Tapi Kak Aida, tadi awak sebut pasal Jalur Gemilang. Tiba-tiba saya rasa macam nak dengar lagu Jalur Gemilang lah, Aida.
0: Boleh. Itu tandanya kita bersemangat, ya?
1: Jom.
0: Dan semangat kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Ya, jom.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini ataupun juga di Lembah Kelang ini, Mira.
1: Ya.
0: 88.5 dan juga 95.3.
1: Ya.
0: Tadi tu Juliet.
1: Juliet. Ha.
0: Ada tak agaknya pendengar-pendengar kita nama Juliet?
1: Ada ke? Eh, nama itu sangat cantik sebenarnya.
0: Kalaulah kan, dia beri peluang untuk menukar nama.
1: Ha.
0: Awak rasa nak letak tak nama Juliet?
1: Boleh juga.
0: Nur Juliet.
1: Nur Juliet ya, gabungan apa ni, antara bangsa dan juga lokal ya, awak tahu tak? Boleh juga, cantik juga tu nama tu.
0: Ya, tapi rasanya macam rimas sikit lah kot.
1: Kenapa rimas sikit tu?
0: Susah-susah nanti kawan-kawan nak panggil apa? Ju, Liat, Liat.
1: Liat.
0: Hai Liat.
1: Ju, Ju cukup kot. Ju boleh, Ju lah.
0: Sebab kita kan dekat Malaysia. Ju, hai Ju.
1: Hai Ju. Ah, gitu.
0: Kalau dia beri peluang lah untuk kita tukar nama, saya rasa saya pun nak lah, Mira.
1: Kalau awak, saya Nur Juliet, awak Siti Juliet lah. Boleh tak kita buat nama tu?
0: Okey lah, ni kalau kita cerita pasal masuk petang ni kan.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Bila kita dah masuk waktu petang macam ni, lepas tadi kita dah makan, kita dah masuk untuk, sampai masuk untuk kita bekerja ni.
1: Aha.
0: Jadi mungkin ada yang nak bawa bekal balik makanan lah dari kita makan tempat makan tadi.
1: Yeah.
0: Mungkin ada kudap-kudapan nak bawa balik ke tempat-tempat kerja. Biasanya macam tu.
1: Biasanya pencuci mulut ke?
0: Pencuci mulut dia akan, mungkin dia dah makan dekat kedai makan tadi. Mungkin dia beli cucur udang, cucur apa-apa, cucur ke apa ke kan? Saya rasa lebih baik kita tukar kepada buah-buah potong.
1: Buah-buah potong apa tu Aida? Banyak jenis tu.
0: Tak kisahlah sama ada buah potong ataupun buah-buahan untuk kita kudap-kudap petang ni.
1: Awak terfikir, saya macam terfikir buah apple.
0: Uish,
1: buah tembikai.
0: Kita duduk dekat Malaysia ni, durian tak nak lah, durian.
1: Durian tak.
0: Mungkin kita cari buah-buah yang sedap dimakan tapi banyak khasiat.
1: Buah apa tu Aida?
0: Contohnya buah
1: apa
0: naga
1: tu?
0: Buah naga.
1: Buah naga.
0: Buah naga banyak khasiat, Mira. Kalau ada masalah sembelit,

0: Siapa pun boleh makan. Tapi buah naga ni ada dua, warna yang putih tu dengan warna merah tu. Awak suka yang mana selalunya?
1: Saya suka yang merah. Ah,
0: sama lah kita. Yang purple-purple ya.
1: Macam dinding kita tu.
0: Oh, dinding kita tu. Okey, yang purple-purple tu. Okey. Kan. Tapi itulah Ida.
1: Dia buah naga yang macam tu dia manis.
0: Manis lagi manis
1: dia
0: ya.
1: Manis. Lepas tu kalau di tempat kita ni, saya rasa area Sepang sana, buah naga dia memang manis-manis.
0: Oh.
1: Dia berbeza tak kalau kita beli dekat Pasaraya?
0: Oh, lain ya?
1: Aha, sebab biasanya kalau beli dekat Pasaraya, kurang manis tu.
0: Oh,
1: tapi kalau
0: okay,
1: kita pergi ke kawasan Sepang sana, dia kan ada banyak jual buah naga kat situ. Dia memang manis dekat kawasan
0: tu. Oh, jadi awak selalu beli kat situ lah?
1: Selalu beli kat situ.
0: Patutlah nama awak Kakak Manis.
1: Ya Allah, saya terlupa.
0: Awak, patutlah. Kita jumpalah rahsia nama awak tu sebenarnya.
1: Itu gelaran saya. Gelaran Kak Sal bagi.
0: Oh, okey, sesuai lah. Tapi Aida, itulah makan buah naga ni kalau seorang-seorang bosan juga, kena berteman.
1: Betul. Jadi jomlah sambil makan buah naga sambil kita bekerja.
0: Lagu seterusnya pun teman.
1: Alright.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa Amerika bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk

untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: tadi vroom vroom dari Nabila Razali.
1: Vroom vroom nak ke mana? Vroom vroom tu petang-petang ni.
0: Nak vroom vroom pun kena hati-hati ya memandu.
1: Ni ada banyak kemalangan ni.
0: Ya, kita tengok tadi Lembaga Lebuh Raya Malaysia banyak ya posting kemalangan.
1: Jadi kenalah hati-hati
0: ya. Betul.
1: Ini kalau kita tengah memandu kan Mira, tiba-tiba ada motor yang tiba-tiba berada kat tengah depan kereta kita. Ya Allah, hai laju pula tu.
0: Betul.
1: Jadi kalau bawa motor tu kenalah
0: hati-hati.
1: Hati-hati bukan setakat hati-hati. Maksudnya janganlah menggunakan lebuh raya ataupun juga jalan raya itu milik anda seorang. Kita kan berkongsi.
0: Betul.
1: Jadi kena berhemah.
0: Betul, memandu secara berhemah. Itu betul. Paling penting sekali.
1: Kena berhemah, kena sentiasa berwaspada.
0: Ya, yeah, betul.
1: Janganlah menyusahkan pemandu-pemandu lain. Yang bawa kereta pula, kalau dah orang depan dah bagi signal, kenalah beri laluan. Kita kena peka dengan sekeliling kita. Jangan bawa sampai macam saya cakap tadi, macam kita memandu seorang-seorang.
0: Tak boleh lah.
1: Seolah-olah macam jalan raya itu milik kita seorang.
0: Tak boleh.
1: Kita tak nak macam tu. Kita kan berkongsi.
0: Ya, kita memandu bukan kita seorang je.
1: Ya. Mungkin ada yang nak cepat, ada yang terlalu perlahan pun tak elok juga Mira. Itu kalau yang bawa kereta atau juga memandu secara terlalu perlahan, itu bukan berhemah. Itu kadangkala menyusahkan juga pengguna-pengguna jalan raya lain.
0: Ya, betul.
1: Yang penting kena bersikap macam saya cakap tadi, kena pekalah.
0: Betul.
1: Dengan sekeliling tu.
0: Betul Aida. Ya. Dan Aida, kita pun sambil sembang pasal tu kan, keselamatan semua tu, kita juga nak
1: kita tak lupa ni kawan-kawan kita yang teman kita petang ni ramai dekat FB kita. Siapa tu antaranya? Siapa tu?
0: Kita ada Nozi Moses.
1: Hai Nozi Moses.
0: Kita ada James Pengiran.
1: James Pengiran.
0: Ada Biah-Biah. Ada Nenek Double Ani. Sadin.
1: Ini antara nama-nama yang biasa.
0: Ya, bagus betul. Siti Salwa pun ada. Siap buat gambar ya. Ada gambar lagi letak.
1: Kalau Siti Salwa, dia selalu sebut halu-halu.
0: Halu, ya betul. Halu-halu, salam Jumaat katanya.
1: Salam Jumaat. Salam penghulu segala hari.
0: Ya, kita juga ada Santalia Beruas.
1: Hai Santalia.
0: Semua. Razak Balangi. Kita ada siapa lagi Aida?
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Saya tak jumpa lagi
0: okay,
1: ni.
0: Okey, tak apa. Kita ada.
1: Dah lari-lari tadi pasal kita nak berikan info kemalangan
0: betul,
1: tadi.
0: Betul. Tak apa. Saya sambung.
1: Boleh, jangan risau.
0: Saya, kita ada Ita Rozaya, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Abdul Jalil Tahir, Aniza Samin, Abdul Rahman Man, Muhammad Muhaimin, Nur Isa, Princess Su, Abdullah Ali. Nur Azila.
1: Yang Abdullah Ali tu yang Ali tu ke? Bukan?
0: Mungkin boleh
1: itu,
0: jadi
1: itu
0: tapi
1: yang lain
0: rasa
1: atau
0: lain kot.
1: Mungkin yang lain. Sama.
0: Mungkin rasa orang lain.
1: Okay.
0: Tak apa, kita ada ramai lagi ni di TikTok juga ramai.
1: Di TikTok
0: yang sedang
1: juga
0: menemani kami. Terima kasih kerana meriahkan konti kami dari digital platform lah. Platform digital kita.
1: Ada juga yang share-share tadi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih semua. Okay.
1: Tak jumpa-jumpa sampai sekarang.
0: Tak
1: mana
0: apa.
1: Dia pergi? Mana dia hilang?
0: Dia mungkin lambat sikit saya dah. Tak apa. Okay, sebentar lagi pukul 3 kita ada ringkas.
1: Betul?
0: Ya.
1: Dan lepas tu kita kembali semula untuk Nasional Relax.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang buat, tapi ramai juga yang menafikan. Pernah tak anda buka telefon, konon nak tengok satu benda aje, lepas tu sedar-sedar sudah hilang 40 minit? Di Malaysia, ada laporan yang menunjukkan purata masa orang kita berada dalam talian melalui peranti mudah alih sekitar 4 jam 40 minit sehari. Maksudnya 4 jam lebih kita duk menatap handphone kita. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara kurangkan ketagihan telefon dengan cara yang realistik. Kata kuncinya ialah sedarkan, susun dan gantikan. Kata kunci pertama, sedarkan. Masalah ramai orang bukan tak boleh kawal sebenarnya. Masalahnya dia tak sedar dia sedang hilang masa. Malam ni buka laporan masa skrin kita, screen time kita, tengok dekat handphone, tengok dua perkara ni. Yang pertama, aplikasi nombor satu yang paling kuat makan masa anda. Yang kedua, waktu paling bahaya biasanya bila bangun tidur atau sebelum tidur. Anda tengok apakah dan bilakah anda banyak menatap handphone anda. Ini akan jadi satu muhasabah yang menginsafkan. Yang kedua adalah susun persekitaran telefon. Telefon tak salah, tuan-tuan. Susunan kita yang buat ia jadi perangkap. Buat 3 tindakan mudah. 1, buang notifikasi yang tak perlu. Biar tinggal yang penting-penting sahaja. Yang kedua, letak aplikasi yang paling mengganggu itu jauh ke dalam folder. Jangan bagi dia duduk depan-depan macam VIP. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar skrin pertama telefon kepada benda yang tenang. Anda punya wallpaper contohnya, bukan benda yang memancing. Sebab apabila kita tengok dan kita rasa macam ish nak tekan lah, itu akan mengganggu. Sebab kalau anda jenis suka scroll berita negatif sampai susah tidur, itu dipanggil doom scrolling. Iaitu tabiat menyemak berita buruk tanpa henti, dan ia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan mental yang lebih rendah. Bahaya ni. Kita nampak macam kecil tapi dia bahaya. Yang ketiga adalah gantikan. Jangan sekadar larang. Ramai orang gagal sebab dia hanya kata jangan main telefon. Habis itu tangan dia nak buat apa? Tangan dah biasa main telefon ni. Apa nak kena buat? Kena ada alternatif. Jadi anda boleh buat macam ni. Bila rasa nak capai telefon je, pilihan yang pertama, minum air dan tarik nafas 3 kali. Pilihan yang kedua, anda rasa nak main handphone je, anda bangun, anda jalan 1 minit contoh. Pilihan yang ketiga, anda rasa nak pegang telefon je, anda bacalah 1 muka surat, buku ke, ataupun sebagai Muslim anda berzikir ringkas, ikut kemampuan masing-masing. Ini akan membantu. Boleh? Jadi ini 3 cara kurangkan ketagihan telefon. Yang pertama, sedarkan dulu masa sebenar yang hilang. Yang kedua, susun telefon supaya ia tidak memancing tanpa henti. Dan yang ketiga, gantikan tabiat scroll dengan tabiat kecil yang menyenangkan dan memberi manfaat. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
0: Rahman Peruski.

FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: betul lagu ni kan.
1: Yelah, lepas ni ha.
0: Kena ingat Mira, lepas hari Senin tu lagu-lagu macam ni dah memang kita tak dengar.
1: Itulah.
0: Lagi
1: dah. Itulah. Tu kita habis-habisan main.
0: Mesti rindu kan?
1: Mesti rindu.
0: Nak berjaga 12 tengah malam, nak berjaga 3 pagi.
1: Nak bersorak sama-sama.
0: Betul. Ni kita nak sorak sama-sama ni.
1: Kita ada apa ni Ayada?
0: Kita ada apa? Kita ada Fiesta Piala Dunia UX Unity Merdeka.
1: Dan sebenarnya dah berlangsung mula hari ni sebenarnya ya. 17 hingga 19 Julai 2026.
0: Patutlah piala kat tengah tu dah tak ada.
1: Betul. Dia dah bawa ke sana dah Ayada.
0: Betul. Tak sedih ke?
1: Sedih lah juga. Tapi saya nanti pergi sana.
0: Dahsyat.
1: Di mana tu Aida? Di mana tu ni?
0: Di mana? Awak yang pergi awak.
1: Di Dataran Merdeka. Di Dataran Merdeka Aida.
0: Okey. Dari 17 hingga 19 Julai 2026. Di Dataran Merdeka.
1: Ya. Dan juga pada 19 Julai 5 petang akan bermula konsert.
0: Wow.
1: Lepas tu 20 Julai 1.30 pagi ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir.
0: Jadi turun ramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk sama-sama saksikan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, betul. Datang ramai-ramai, datang dengan keluarga, rakan.
0: Tengok
1: semua.
0: Tengok dekat big screen tu.
1: Betul.
0: Semangat sikit.
1: Meriahkan.
0: Kan? Rasa
1: Aida,
0: macam kita kat sana.
1: Aida tak nak datang, Aida?
0: InsyaAllah lah saya datang. Datang, oh datang. Okey, apa pun jangan lupalah ya. Pada sekali lagi Mira, 17 hingga 19 Julai 2026 di Dataran Merdeka untuk sama-sama kita meriahkan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka.
1: Betul, sama-sama meriahkan. Okey, lagu apa ni Aida lepas ni?
0: Di balik pertama.

Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Ya.

0: Kalau mahu mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
1: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Minit Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Itu dia. Ayo sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Ha. Dah meriah sangat tu bunyinya.
2: Ya, yeah, kita pun tadi dah pasang dah Jalur Gemilang.
1: Ha. Pasang kat mana?
2: Kita pasang dekat sini lah. Bukan benda kita pasang lagu.
1: Betul. Tak semestinya kita kibarkan Jalur Gemilang yeah. tu. Itu masing-masing punya cara lah.
2: Betul.
1: Kan? Kalau kita tadi kita dah keudarakan lagu Jalur Gemilang tu, tandanya kita dah sayang kepada negara kita Malaysia tercinta ini.
2: Ya. Yeah. Betul.
1: Nanti balik nanti kita akan beli insyaAllah ya.
2: Boleh, boleh, boleh. Aida, saya nak tanya awak ni.
1: Tanya apa?
2: Selalunya setiap Jumaat kita
1: macam
2: ada
1: macam drama dalam kereta.
2: Kan, macam drama pula kan tiba-tiba.
1: Kenapa macam tu?
2: Macam kalau setiap hari Jumaat kan kita ada sembang bola dunia, Aida.
1: Ya, betul.
2: Jadi hari ni siapa tetamu kita?
1: Tetamunya bersama dengan Aizat Azam malam
2: nanti. Oh, Aizat Azam.
1: 30 minit malam. Okay. Jangan lupa bersama dengan tetamunya untuk sembang bola dunia. Untuk hari ini 17 Julai 2026 masanya 10.30 malam bersama dengan bekas pemain kebangsaan. Siapa lagi kalau bukan Akmal Rizal.
2: Siapa tu?
1: Susah sikit
2: nak Akmal
1: sebut.
2: Rizal Rakli.
1: Ya, betul. Sebab ni lah tekak saya ni.
2: Tak apa.
1: Ni macam kalau kita nak sebut sesuatu dia tak lepas.
2: Oh, tak apa, tak apa. Saya ada untuk bantu. Jangan risau.
1: Macam tu. Kenapa muka Aizat kat sini lain macam ah?
2: Aduh awak ni.
1: Bukan dia serius sangat.
2: Biasalah dalam poster.
1: Mentang-mentang dah dia sembang bola malam ni kan. Muka tiba-tiba serius kan.
2: Jadi sesiapa yang nak jumpa Aizat Azam dan juga tetamu kita nanti, boleh tonton. Jangan tonton, dengarkan sembang bola dunia malam
1: 10.30
2: ini.
1: 10.30
2: minit malam nanti. Okey, kita nak sambung dengan lagu. Tajuk apa ni, Aida?
1: Tajuk dia, saya kurang nampak. Awak okay, lagi jelas.
2: Okey, tak apa. Okey, tajuk dia Tatapan Nona.
1: Daripada Tatapan Naki. Nona. Ini lagu terbaru Naki
2: Ya, salah satu terbaru lah. Nak tatap siapa? Tatapan Nona, tatapan Aida lah.
1: Tatap kita lah.
2: Okey.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Suara Nazri itu semangat betul kan?
3: Yelah, dia memang kalau pasal sukan sangat bersemangat.
2: Bagilah kat dia sukan tu.
3: Betul.
2: Kan? Okey, ni cerita dia pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 bakal menemukan dua gergasi bola sepak dunia antara Spanyol dan juga Argentina dalam aksi yang dijangka penuh debaran dan menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, Mira.
3: Ya, juara bertahan Argentina hadir dengan reputasi hebat dan menerima sokongan padu daripada ramai peminat. Salah seorang yang awak, Kak Ida?
2: Ya, betul. Sayalah tu.
3: Tapi Spanyol pastinya tidak akan memberi laluan mudah dan bertekad untuk merampas gelaran juara dunia dalam perlawanan akhir yang akan berlangsung di Stadium MetLife pada awal pagi Isnin 20 Julai 2026. Untuk luahan kakak abang.
2: Jadi pendapat anda, siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?
3: Juara?
2: Dia style macam tu. Okay. Juara Piala Dunia FIFA 2026. Dia macam tu lah. Okay, kena ada semangat macam tu.
3: Sekali lagi. Tak nak lah.
2: Penat.
3: Okay. Jadi, siapakah yang bakal tu?
2: Hari Isnin ini. Jadi, kongsikan suara anda, voice note anda itu menerusi geng kakak petang kejap je lagi.
3: Ya. Jadi, kongsikan pilihan dan ramalan anda menerusi luahan kakak abang di voice note nombor berapa tu?
2: Nombor dia tak berubah. Nombor yang sama 011-2120-2369. Okey? Jadi hantarkan suara anda itu, anda ceritalah. Betul. Siapa yang anda rasa Ramalan tu. Anda meramalkan siapa yang menang?
3: Kita pun
2: pasukan mana?
3: Kita pun kena hantar voice note juga ni kot.
2: Tak dapat. Nanti dia kenal suara kita.
3: Oh betul. Tak apalah, kita sembang-sembang kita je.
2: Alright. Okey, apapun saya Aida Jia hanya di sini saja untuk hari ini.
3: Sampai sini sajalah ya. Sedihnya. Saya Mira. Terima kasih kerana telah menemani kami.
2: Awak dengan East kan?
3: Kita tengok jadual macam mana.
2: Lepas ni awak dah solo tau.
3: Doakan saya.
2: Hari ni pun awak pilot dan saya co-pilot sahaja.
3: Kita bekerja sama hari ni.
2: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
3: Bye-bye.
2: Jatuh.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

0: dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Assalamualaikum, selamat petang.
4: Hai semua yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda hingga pukul 8 malam. Semput Lin hari ini, kadang-kadang kita ada hari bertuah tau Lin.
3: Itulah dia.
4: Ya, semput betul. Sebab tadi jalan jam saya dah orang kata gabra-gabra, dah kata cuak-cuak gitu kan. Kata tengok KL, sangat ke ofis tangga, lift rosak.
3: Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, pintu.
4: Saya tak boleh keluar ke mana. Saya terpaksa berpusing untuk masuk ke dalam konti ini.
3: Kiranya hari ini hari yang tak berapa cantik gitu untuk Zura.
4: Ya, tak tahu kenapa hari ini macam
3: terkejar-kejar gitu. Tapi biasa Zura,
4: jangan tanya-tanya kita sempur.
3: Kalau hujan, jalan akan sesak sedikit.
4: Ya, tapi masih kan? tak hujan lagi.
3: Oh ya.
4: Sampai di mana tadi ya? Dekat dengan RTM, baru saya nampak jalan dah basah kan.
3: Jalan hujan dah basah semua. Tapi tak apalah, yang penting Zura dah selamat sampai.
4: Terima kasih juga Lin, rakan-rakan kita tadi.
3: Iyalah, berdua tadi Mira dan juga Kakak Manis.
4: Hanya telah hiburkan anda dalam relax tadi. Wah, hari ini penuh
3: Pepeluhan. Tak apa, kita redakan kepanasan, ketegangan yang berlaku hari ini.
4: Main lagu secepat mungkin.
3: Kita nak hiburkan anda lagu Asmara Dana. Layan terus.
4: Okey, Kakak Petang.

0: Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuta sorakan.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Menarik hati tiada memikat.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my.
6: Kembali. Ceria bersama-sama dengan kami, inilah National FM Gang Kakak Petang.
7: Ya, yeah, betul. Lin, kalau di Kuala Lumpur, Lin dah mendung, dah berkilat dah, Lin. Jadinya tadi jalan dah jam.
6: Ada terdengar bunyi guruh juga. Jadi kita minta agar apa orang kata pemandu, termasuklah mereka yang membawa motosikal, berhati-hati. Betul. Kalau sempat anda nak sarung baju hujan, berhenti seketika, pakai dulu baju hujan. Jangan tunggu dah hujan turun dengan lebat baru kelang kabut.
7: Betul, Lin. Dan juga jangan ikut keran depan tu dekat sangat. Sebabnya kalau tadi perjalanan saya ke RTM ni, jalan sekejap-kejap break tau, Lin. Terbenti-bentikan. Kalau kita rapat sangat, bahaya juga tu. Tak hentang pula kereta depan.
6: Iyalah.
7: Jadi perjarakan tu sangat-sangat diperlukan waktu ini.
6: Kalau dekat MRSM, konsepnya you touch, you go. Kalau dekat jalan raya, konsepnya you kiss, you pay.
7: Kiss.
6: Dah langgar belakang tu, kena bayar lah.
7: Awak ni kan lain maksudnya tau. Baik, kita nak sampai ke Malaysia semasa untuk petang ini, Lin. Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau juga berkata pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan, saling menghormati serta menerima kepelbagaian kaum dan juga agama.
6: Seterusnya, pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah itu secara berkesan. Ya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes buli memberi kesan yang besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan. Namun kewujudan satu atau dua kes berkenaan bukan bermakna pihak sekolah gagal. Sebaliknya, kesalahan sebenar adalah apabila mereka tidak bertindak atau cuba menutup kes tersebut, ya.
7: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini juga ada resepi manja-manja untuk anda selepas ini bersama geng Kakak.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lina yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti, Lin.
1: Ya, dan
0: kita dah sampai ke resepi manja-manja hari ini. Sebab apa manja? Kalau hari ini lebih manja sikit, Lin.
1: Sebab hari Jumaat.
0: Hari Jumaat, kita dah letih, Lin. So, esok nak cuti, kita nak macam light-light je kan. Macam senang-senang je kan. Yang orang kata yang senang, mudah-mudah je, Lin.
1: Yang mudah-mudah kita untuk kita buat. Mm-hmm. Dia punya mudah tu, orang bujang pun boleh buat.
0: Masa
1: saya bujang ialah orang lelaki. Ada juga wanita bujang kan. Yang tak berapa suka sangat nak masak. Tapi resepi ni mudah, Zura.
0: Dan resepi ni, Lin, orang ramai suka lah, Lin. Dia tular kat mana-mana, Lin. Kalau saya pernah buat juga resepi ni, Lin, sebelum ni.
1: Betul, mudah.
0: Mudah, Lin. Kena ada sos tu je lah. Yang penting. Apa itu resepi hari ini?
1: Namanya apa?
0: Ayam goreng Korea tu.
1: Wah, ini bukan ayam biasa-biasa.
0: Bukan. Ayam, tapi mudah biasa je.
1: Ayam goreng Korea. Bahan-bahannya apa?
0: Bahan-bahannya, saya nak cakap Korea tapi tak geti pula. Tapi tak apalah, cakap
1: bahan. Anak sayur.
0: Makan sayur dah.
1: Makan.
0: Okey. Kita perlukan, Lin, dalam 700 ke 1 kilo kepak ayam macam itulah. Ikutlah isi rumah anda tu berapa. Tapi ini untuk resipi dalam 700 gram lah, ya. Kepak ayam, kita perlukan 1 cawan tepung jagung. 1 biji telur, garam, secukup rasa dan juga lada sulah.
1: Itu je bahannya?
0: Itu je. Okey. Itu untuk yang bahan nak salut ke ayam tu lah.
1: Yeah.
0: Okey. Ayam tu dah basuh bersih, Lin, semua. Gunakan bahagian kepak lagi sedap lah.
1: Iyalah.
0: Yang kecil-kecil macam
1: saya
0: tu kan.
1: Saya suka bahagian kepak.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Satu tak cukup.
0: Memang.
1: Kena lebih tu.
0: 12 kan?
1: Lebih 13.
0: 13. Baik, boleh juga. Okay, okay. Okay, lepas tu kita dah ketepikan, Lin. Kita dah balut ayam tu. Yeah. Kita ketepikan. Kita nak buat sos dia tu pula. Okay, sos dia kita gunakan 2 sudu besar sos gochuang tu.
1: Mana nak dapat sos gochuang?
0: Ya Allah, ini mudah. Banyak kedai ada. Saya rasa ada. Dekat Speedmart pun ada. Saya sebut nama KK Mart pun ada. Saya sebut. Tak ada pun kita beli kat Foodpanda. Saya sebut ni sidat tajik kami.
1: Zura, kedai Aceh ada tak?
0: Kedai Aceh. Kedai Aceh biasanya.
1: Kedai runcit Aceh.
0: Biasa yang ayam geprek punya. Ayam geprek punya. Itu adalah I get play.
1: Tapi boleh cuba. Kod lah tiba-tiba kedai Aceh
0: boleh,
1: buat.
0: Boleh, boleh ada.
1: Apa? Sos gochuang.
0: Gochuang,
1: okay. Lagi?
0: 2 sudu besar madu. Okay, 2 sudu besar juga sos cili. 1 sudu besar kicap. Kita gunakan kicap. Okay, lepas tu 2 ulas bawang putih tu. Okay, yang pertama sekali, yang ayam tadi kita dah perap lah, Din, kan?
1: Ya.
0: Okay, dah perap dengan garam semua tadi, yang bahan-bahan kita tadi, ya. Tepung, jagung, bagai tu. Kita goreng lah ayam tu. Goreng bagi garing-garing sikit. Okay.
1: Sedap.
0: Angkat. Okay, dah angkat. Kita goreng sekali lagi, Din. Sebab kita nak bagi rangup tadi tu.
1: Oh, kali pertama tak berapa nak garing. Kali kedua kita goreng.
0: Goreng sekali lagi. Okay, itu dia punya tips lah. Okey, tapi kalau malas sekali pun boleh lah kot.
1: Yalah.
0: Sekali tapi pun habis.
1: Tapi api jangan besar sangat lah. Takut nanti dalam tu tak masak.
0: Tapi bagian kepak ni kan mudah masak kan. Okey. Okey, dah goreng 2 kali tu. Okey. Yang untuk sos ni kita satukan semua bahan-bahan sos tu.
1: Satukan semua?
0: Satukan semua sos tu. Lepas tu kita masak sekejap sos tu. Macam bagi panas-panas sikit. Okey, dah bersatu semua. Sos gochuang tu. Gochuang tu dia warna merah tau. Dia punya botol.
1: Dia tak pedas sangat.
0: Ada, Lin. Mudah sangat. Jangan kedai Aceh je lah. Cuba cek kita ada Jakarta ke, mungkin ada. Okey. Lepas tu
1: bila sos tu dah siap, buat apa?
0: Okey, kita balut dah dengan ayam tadi tu.
1: Masukkan sekali dalam
0: masuk
1: ayam
0: tu. Kacau-kacau ayam tu. Kalau nak sedap tau, bijan tu. Macam kedai lah, ya. Ini kalau kita makan dekat
1: saya tahu kedai K tu mahal, Zura. Sepinggan dalam 60 lebih, 50 lebih macam
0: itu. Itu kalau keluarga, kalau tak cukup 300, jangan masuk dalam tu.
1: Itulah dia.
0: Jangan masuk.
1: Saya pernah lalu pandang aja kan.
0: Kesiannya.
1: Itulah.
0: Itu kadang-kadang jangan lalu kedai Aceh je. Lalu kedai Korea. Jangan lalu kita Jakarta.
1: Tak apalah. Kalau saya pergi
0: dengan orang lain masuk juga, Lin.
1: Saya lalu dengan Zura, insyaAllah Zura akan tarik saya masuk kat dalam.
0: Boleh, boleh. Kita bagi dua lah.
1: Bagi dua pula.
0: RM6 bagi dua, so RM30. Boleh lah tu.
1: Boleh lah, jangan tidak. Nanti kempunan.
0: Tapi saya nak beritahu dulu, kalau kedai tu memang RM300 tak cukup, Lin.
1: Yalah, sebab ayamnya memang sedap. Sebab itulah kami kongsikan resepi tu hari ini. Ayam goreng Korea.
0: Korea. Mudah untuk anda kalau nak rasa macam ada cheese macam Kak K juga tu.
1: Taburkan aja.
0: Kiss pula dah.
1: Kiss. You pay.
0: You pay. Awak tu jangan bawa macam-macam berbuka dekat JKP ni. Kalau nak cheese tu, kita lembutkan cheese tu, kita letak atas tu.
1: Itu sedap
0: macam
1: juga.
0: Macam kat K juga.
1: Iyalah, sekarang kan orang suka ala-ala Korea gitu kan.
0: Betul. Boleh cuba resepi ni, mudah aja. Tapi kena banyak ni. Saya tak cukup 700 gram.
1: Itulah saya rasa.
0: Lebih-lebih 3 kilo rumah saya ni.
1: 3 kilo ya. Boleh juga. Bahan-bahannya tetap sama.
0: Kita darab 3 lah. Darab 3 macam tu. Mudah-mudah aja.
1: Kalau dah cuba, puas hati, bagi tahu kami. Okay?
0: Macam mana rasa gitu?
1: Itulah dia. Harap-harap sedap. Sedap.
0: Makanlah kat K tu.
1: Tak apa, kalau cuba sekali tak berjaya jangan putus asa.
0: Betul, kalau tak sedap ni, kita tukar. Kita buat ayam geprek.
1: Ayam geprek. Ayam geprek resepinya lain kali ya, kami kongsikan bersama dengan kami.
0: Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor cek, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan persembahan langsung di RTM Click.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih Tian Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar segmen Geng Kakak Petang di National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada petang Jumaat 17 Julai 2026. Tinjauan cuaca pada petang ini menunjukkan hujan di beberapa lokasi di sekitar kawasan Lembah Kelang dan juga Gombak. Pengguna lebuh raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati semasa memandu ketika hujan. Kita mulakan dengan lebuh raya utara selatan E1, di mana alat trafik dilaporkan bergerak perlahan bagi arah utara melibatkan laluan dari Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan, Gua Tempurung menuju ke Gopeng, Juru ke Perai dan dari persimpangan Sungai Dua ke Tazatul Sungai Dua. Seterusnya bagi laluan lebuh raya utara selatan E2, bagi arah utara, trafik dikesan perlahan dari Pasir Gudang ke Dato' On, Tazatul Skudai ke Senai Utara, Simpang Renggam ke Macap, Pedas Tinggi ke Port Dickson serta selepas Tazatul Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala bagi arah selatan pula, trafik bergerak perlahan dari Tazatul Sungai Besi ke UPM, UPM ke Bangi dan dari Dato' On menghala kembali ke Pasir Gudang. Beralih ke pintu sempadan negara, trafik di Tambak Johor E2 dilaporkan perlahan bagi arah selatan dari bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke Woodland. Bagi lebuh raya link kedua E3, pergerakan perlahan dikesan di arah utara dari kilometer 1.5 ke Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Manakala bagi arah selatan, trafik perlahan dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 menuju ke Tuas. Seterusnya kita tinjau aliran trafik di lebuh raya sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya NKVEE 1, trafik dilaporkan perlahan bagi arah utara dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh, manakala bagi arah selatan, pergerakan perlahan dikesan dari Subang menuju ke Shah Alam. Di lebuh raya Kesas E5, trafik bergerak perlahan dari arah timur, dari Kota Kemuning ke Haikom dan dari Kewajipan ke Plaza Tun Sunway. Manakala bagi arah barat, pergerakan perlahan dikesan dari King Alam ke Susu Keluar Pucung Jaya serta dari Plaza Tun Sunway kembali ke Kewajipan. Di lebuh raya Ilik E6, trafik bagi arah utara dilaporkan perlahan dari USK ke Shah Alam, manakala bagi arah selatan pula perlahan dari Shah Alam ke Ibor dan dari Putrahaid ke Bandar Saujana Putra. Bagi lebuh raya Geleng Saga E7, trafik bergerak perlahan bagi arah utara dari PGA ke Taman Konot. Sementara itu, di lebuh raya Besraya E9, trafik arah utara perlahan dari Demangs ke Plaza Tul Mangs Utara, manakala arah selatan pula perlahan dari pusat bandar ke Kuchai dan dari Sapura menuju ke Demais. Di lebuh raya NPE 10 pula, trafik bergerak perlahan dari Bangsar ke Pantai Dalam dan dari Sandui Piramid ke Persiaran Jengka dari arah barat. Bagi laluan lebuh raya RDPE 11 pula, trafik arah utara perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Pucung Industri dan dari Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail. Bagi arah selatan pula, aliran perlahan dari Taman Tun Dr. Ismail ke SF2, Kelana Jaya ke Pucung Jaya, Plaza Tol PJS ke Pucung Jaya serta dari Pucung Jaya menuju ke IOL Mall Pucung. Manakala arah timur dilaporkan perlahan dari USJ ke Plaza Tol Pucung Barat. Seterusnya di lebuh raya LKSAE 13, trafik bergerak perlahan bagi arah selatan dari Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara. Di lebuh raya SE18 pula, trafik dilaporkan perlahan bagi arah barat dari Country Heights menuju ke Unit 10. Bagi lebuh raya Lembah Kelang Selatan E26, aliran arah timur perlahan dari IOL Resort City atau Persiaran Utara ke Hospital Sedang, manakala arah barat pula perlahan dari IOL City Mall ke Persimpangan Putrajaya. Seterusnya di lebuh raya GCE E35, trafik dikesan perlahan bagi arah selatan dari Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Mongfort. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik dilaporkan perlahan bagi arah timur dari pulau menuju ke Perai. Akhir sekali bagi kawasan pantai timur, iaitu di lebuh raya KL ke arah E8, trafik perlahan dari hentian sebelah Gombak menuju ke Plaza Tol Gombak. Manakala di LPT1 dan LPT2 E8, trafik masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada semua pengguna lebuh raya, sila rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya sewaktu hujan, dan jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum menukar lorong. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin, kembali bersama geng Kakak Petang di National FM. Terima kasih.

0: berpeluang mempertahankan trofi Piala Dunia yang dimenangi pada edisi 2022. Oh! Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan gelaran dunia apabila bakal membuat perhitungan dengan Spanyol pada aksi akhir awal pagi Isnin depan.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah Geng Kakak Petang.
3: Hari ini Zura dan juga Lin, seperti biasalah hari ini untuk topik luahan kakak abang Lin. Sebelum tu, Zura ajak anda semua boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah on air juga di situ. Boleh masuk ramai-ramai, boleh berborak juga di TikTok, okey?
2: Ya, bersama-sama dengan kami. Dan petang ini kita, orang kata apa, segala-galanya telah terjawab lah. Kita nak membicarakan berkenaan dengan final Piala Dunia FIFA 2020. Pertembungan antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi pentas akhir kali ini bakal menemukan dua gergasi bola sepak dunia dalam aksi yang dijangka penuh dengan debaran, ya, penuh dengan orang kata apa, kejutan, dan tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia. Jangan lupa tonton TV RTM, kami adalah penyiar rasmi
3: untuk FIFA 2026
2: lah.
3: Dan kami dah buka topik juga, dah kami dah awalkan seawal pagi tadi, Lin, topik kita, Lin, tentang mana pendapat anda, siapakah yang akan bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Ya.
3: Saya rasa topik ni pun agak panas juga, Lilin.
2: Memanglah.
3: Ramai juga nanti akan call kita tanpa henti. Hantarkan voice note juga, dah ramai juga ni.
2: Kejap lagi kita akan siarkan. Tapi pada pendapat Zura lah.
3: Okay.
2: Zura pilih siapa?
3: Kalau saya, Spanyol lah. Spain lah.
2: Zura dari dulu pilih Spanyol lah. Sebenarnya Zura berpaling tadah. Dulu pilih Ronaldo.
3: Tapi dah kalah. Saya kena orang lain pula.
2: Betul kalah.
3: Sebelum ni saya England.
2: England.
3: Kenapa pilih Spain ni?
2: Kenapa?
3: Kalau ikut pendapat daripada Nazri tadi.
2: Apa dia cakap?
3: Daripada Nazri tadi, saya sempat study sikit lah ke Nazri tu dalam 3 minit tu kan.
2: Betul
3: untuk
2: lah
3: saya berwawarkan pada pendengar kita ni. Dia kata kalau spin dia punya corak permainan dia tu lain macam sikit, Lin. Dan juga untuk FIFA 2026 ini, spin baru bolos satu bola, satu gol.
2: Satu gol saja.
3: Itu kan dia. Nampak lain kan saya punya, saya tanya Nazri tadi. Sempat-sempatlah saya
2: sembang-sembang dengan Nazri tadi lah.
3: Itu dia kata kemungkinan besar juga spin orang kata boleh menang untuk kali ini, untuk 2026 ni.
2: Jadi itu pendapatnya memilih Spanyol lah.
3: Kalau Lin, Argentina juga kan?
2: Betul. Kalau saya dari dulu sampai sekarang, saya
3: Argentina,
2: tetap
3: ya,
2: memihak kepada Argentina.
3: Kenapa sebab awak nampak Argentina tu ada apa sangat tu?
2: Bukan, sebab Argentina dah membuktikan mereka ni dah 3 kali ya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2000 sebelum ni lah kan. Jadi kalau menang kali ni, kali keempat lah.
3: Kali keempat lah.
2: Jadi nak tahu menang atau tidak, memang kuat lah kan pertahanannya dan juga corak permainannya. Jadi kita nak dengar pendapat anda. Anda boleh hantarkan terus ke
3: 0111212 apa saya cakap tadi, 2120-23-69. Ataupun boleh call kami juga, Lin.
2: Boleh
3: kan, di 0322-820-393. Atau boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Zura akan bacakan komen anda.
2: Ya, semuanya selepas ini.
3: Layan terus game.

0: Kelas akhir Piala Dunia FIFA 2026 bakal melabuhkan tirainya tak lama saja lagi. InsyaAllah pada awal pagi Isnin, Suraya.
1: Betul. Kita juga banyak program di sana nanti. Ada big stream juga di sana, Linia.
0: Betul.
1: Jadi untuk anda jangan tinggalan lah nanti menyaksikan nanti pergi di Dataran Merdeka nanti. Okay? Dan petang ni kami dah buka topik untuk anda. Manakah pasukan yang anda pilih untuk FIFA 2026? Kalau di TikTok ni, Lin. Wow. Ramai.
0: Siapa tim Zura? Siapa tim saya? Tim Zura Spanyol.
1: Spanyol. Dan kalau tim Lin, Argentina lah. So, ramainya kalau Zura tengok kat sini, Argentina.
0: Oh, ya ke?
1: Lin yang memilih Argentina ni. Sebab dia kata Argentina lambat. Walaupun lambat. Banyak kalah awal-awalnya, tapi dia bangkit semula.
0: Bangkit kembali.
1: Dia kata kalau Cici Mary kata Argentina akan menang 4-0 katanya.
0: Ush, yakin sungguh tu.
1: Kalau tak sampai ke mana ni, dia kata Spain. Dia kata Spain ada sama dengan Zura lah,
0: sama
1: maksudnya.
0: Tim Zura lah.
1: Sebab
0: ni
1: dia kata Argentina terlalu bergantung pada Messi.
0: Ambo sedapnya bercakap. Wow. Messi tu walaupun dah berusia, dia kuat tau. Dia dan dia kecil-kecil cili padi.
1: Tadi ada tanya, Edward tanya juga. Dia kata Kak Zura, tanya Abang Nazir sokong semana. Kalau tadi tanya Nazir, dia sokong Spain lah.
0: Dia sokong Spain. Sebab katanya Spain dibarisi oleh pemain-pemain muda. Baik Zura, kita nak dengarkan luahan yang pertama ni.
2: Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar-pendengar National FM. Dan juga buat Kak Lin yang sedang bertugas. Untuk final Piala Dunia kali ini, saya memilih Spanyol. Kerana Spanyol mereka berada di Piala Dunia ni, kita boleh nampak kekuatan mereka dalam penguasaan bola, permainan yang kolektif dan juga sangat berdisiplin dalam taktik. Dan juga kita tak boleh nafikan lah juara bertahan Argentina ni yang memang semestinya mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat lah. Tapi apapun, saya memang memilih Spanyol kerana Luis de la Fuente ni merupakan guru kepada jurulatih Argentina iaitu Lionel Scolani. Tapi apapun, saya jangkakan perlawanan pada kali ini memang sangat sengit lah. Memang sangat-sangat sengit.
0: Dia Abu namanya.
1: Abu.
0: Terima kasih Abu. Amboi Abu.
1: Dia sebut nama-nama tu kan.
0: Itulah dia peminat
1: dalam,
0: betul.
1: Dalam hati saya, siapa sebenarnya? Siapakah
0: peminat Spanyol ni?
1: Siapakah nama itu?
0: Tapi betul juga apa yang dikatakan. Sebab apa? Kalau kita tengok kan, dari sejarahnya lah, juara bertahan Argentina ni memang hadir dengan reputasi yang hebat. Dan juga sokongan padu daripada jutaan peminat seluruh dunia, Zura. Tetapi tidak boleh dinafikan persembahan hebat jugalah daripada Spanyol. Sebab mereka ni walaupun dah pernah menang sekali je, mereka bertekad nak menang kali kedua Piala Dunia ni.
1: Tapi saya suka juga komen Abu tadi. Dia kata semua mental diorang kan, maksudnya diorang punya mental tu kuat lah, Lin.
0: Fizikal dan mental mereka.
1: Dia dah kalah awal-awal tu, Lin. Dia boleh bangkit, boleh masuk ke akhir, Lin.
0: Itulah dia. Tak sangka kan hebat.
1: Tak sangka lah saya boleh mengulas.
0: Mengalahkan Perancis, mengalahkan England, mengalahkan Morocco, dan sebagainya lah. Banyak pasukan yang bertanding sebelum ni kan.
1: Betul.
0: Akhirnya dua dengar yang terpilih yang hebat lah, Argentina dan juga Spanyol.
1: Tapi macam sekejap masih berlalu kan, Lin.
0: Itulah dia. Hampir sebulan dah ni.
1: Dah habis sebulan dah kan. Dah nak menutup dah untuk FIFA 2026. Tapi tak apa. Ada banyak lagi yang komen pada kita ni. Juga yang hantarkan voice note pada kita. Kita nak dengarkan selepas ini. Layan terus. Okay.

0: Baik, kembali semula pasal bagi kat petang. Ini kalau potong-potong lagu ni marah pun ni.
1: Ha, ni dah hujung-hujung.
0: Siapa suruh potong lagu tu? Saya pun nak joget dalam kereta tu.
1: Ha, tak payah berjoget sebab perbualan kita, perbincangan kita panas petang ni.
0: Hangat petang ni.
1: Sebab orang kata Piala Dunia FIFA 2026 akan melambuhkan tirai lah. Tak lama saja lagi hari Isnin, awal pagi Isnin. Jadi jangan tidur.
0: Jangan tidur.
1: Datang ramai-ramai ke Dataran Merdeka sebab ada konsert, ada persembahan, ada jualan macam-macam. Kita tonton bola sama-sama.
0: Betul ni. Kalau di kawasan rumah saya, Lin, masjid depan rumah saya tu, dia buka satu juga big screen kat sana, Lin. Tapi masjid tu buat kiamulain sambil tengok FIFA 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Saya tak tahu, habiskan dulu bola. Bola habis mungkin sambung ke kiamulain.
1: Kiamulain
0: bersama anak-anak muda.
1: Betul.
0: Itu saya hantar anak-anak saya pergi.
1: Hidup biasa imbang dunia dan juga akhirat. Baik, Zura, kita ada pemanggil di talian.
0: Boleh.
1: Namanya
0: siapa tu?
1: Abdul Halim dari Kampung Gajah. Ya, Abdul Halim. Cik Halim.
2: Hello, saya.
0: Ya.
2: Cik Halim. Ini dari ni, Kampung Telak Sarif, Pulau 3, Kampung Gajah.
0: Cik Halim menyokong mananya tu?
2: Saya Sepanyol.
0: Tim Zura.
1: Kenapa pilih Sepanyol tu?
2: Sebab saya tengok game yang baru-baru ni, permainannya, goalkeeper tu memang cantik lah. Dia bagus lah, saya ingat.
0: Bagus kan? Tactical diorang kan, bagus kan? Spin tu. Jadi, jangkaan Cik Halim berapa?
2: 2-1.
0: Dua Spain, satu Argentina.
2: Satu.
1: Satu Argentina lah.
0: Satu.
2: Jadi Spanyol dua. Argentina satu.
0: Baik.
1: Jadi pada awal pagi tu nanti bercanang nak tengok seorang-seorang ke nak menonton dengan keluarga. Seluruh keluarga?
2: Dengan anak.
1: Barulah rancang sikit. Meriah, dia rendah.
0: Hajar ke rumah.
1: Dia tengok bola.
2: Tak terlajak tidur malam tu.
1: Jangan le.
0: Kejut orang rumah. Rumah terbangun. Buat jemput-jemput. Tak terlajak tu kalau dia buat jemput-jemput.
1: Baiklah. Terima kasih, Cik Alim.
0: Terima kasih, Cik Alim.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik. Lin, ada lagi di TikTok kita ni. Ramai di TikTok kita ni, Lin.
1: Antaranya
0: Edward, dia kata Argentina dua kali ketinggalan, tapi dua kali tetap berjaya mengejar dan menang akhirnya. Nampak tak betapa kentalnya Argentina, dia kata. Kalau Nazri pula, dia kata saya penyokong Brazil, tapi dah bungkus. Okey, sokong Egypt juga bungkus.
1: Bungkus pula.
0: Sekarang sokong Spain. Saya takut bungkus juga ni.
1: Tapi tak apa. Kita kena ada keyakinan, semangat kan. Jadi jangan lupa tontonlah TV RTM. Okey, anda yang berada di luar kawasan tu, kalau ada big screen dan sebagainya, keluar ramai-ramai tonton.
0: Ya.
1: Tak kira kat masjid ke, dekat surau ke, ataupun kat Kuala Lumpur, datang ramai-ramai. Dataran Merdeka.
0: Ya.
1: Tim kru
0: National FM pun ada di sana nanti.
1: Ada Dian Nawai, ada Nazif Ami, ada.
0: Ada AJ lagi. Ada Ijat juga ada.
1: Ya.
0: Ramailah kat sana rakan kita. Satu RTM juga, Lin.
1: Semua akan berada di sana.
0: DJ juga akan berada di dataran nanti. Memeriahkan untuk FIFA 2026. Banyak lagi. Hari ini nak kongsi kami ada voice note dengan Lin. Kita nak dengarkan selepas inilah.
1: Bersama dengan kami,
0: Kakak Petang.
3: Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah, serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Jangan tunggu lama-lama. Mana yang pilih untuk FIFA 2026 ni?
1: Dia ada dua je.
0: Dia dua je. Bukan susah pun nak buat pilihan tu.
1: Tak payah nak pening kepala lah.
0: Tak payah pening kepala. Anda pilih Argentina ataupun Spain.
1: Dia rakan kita dekat muka buku ni. Yep. Ibra Mat Akib. Dia kata sebenarnya Zura dan Lin. Spanyol ni bukan sekadar hebat dalam permainan bola sepak. Tapi untuk MotoGP pun mereka bagus.
0: Oh, lain macam ni.
1: Itulah dia. Hamid Amelia. Dia kata saya pilih Argentina.
0: Okey.
1: Pakcik Bahari kata Argentina 2, Spain 1.
0: Okey,
1: Paulian dia kata saya sokong Argentina. Bagus. Sangat bagus, dia kata. Dan ini pula daripada Shipa Nama. Siapa namaku? Siapa namaku Spanyol?
0: Siapa namamu? Siapa namaku?
1: Siapa? Baik. Okay, kita nak dengar keluhan seterusnya.
2: Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia pada tahun ini. Kenapa Spanyol? Baik, Spanyol pada pandangan saya memiliki corak permainan yang lebih tersusun, penguasaan bola yang sangat baik dan juga gandingan pemain muda dan berpengalaman yang memberikan kekuatan di bahagian tengah maupun di bahagian hadapan untuk memecahkan benteng lawan. Okey, selain mereka juga memiliki skuad yang lebih seimbang, pemain walaupun pemain simpanan yang baru masuk mampu mengubah corak permainan apabila diperlukan. Dan satu lagi kelebihan Spanyol yang saya perhatikan sepanjang kempen 2026 ni, Spanyol hanya satu gol bolos dalam 8 perlawanan. Ini bermaksud 6 aksi perlawanan tanpa bolos. Dan satu-satunya gol yang dilepaskan ialah ketika menewaskan Belgium 2-1 di suku akhir. Berbanding Argentina, 7 gol bolos dalam 8 perlawanan. Walaupun dari segi jumlah jaringan gol, Argentina lebih daripada Spanyol, iaitu 23 gol Argentina untuk 8 perlawanan. Spanyol plus 19 gol dalam 8 perlawanan.
0: Wow.
2: Jadi kesimpulannya, Argentina mungkin lebih tajam di hadapan gol dengan jumlah jaringan yang lebih tinggi. Tetapi Spanyol jauh lebih padulah di bahagian pertahanan. Hanya bolos sekali sepanjang Piala Dunia kali ini. Saya rasa sebab itu adalah antara sebab yang saya memilih Spanyol kali ini. Semoga Piala Dunia kali ini pulang ke Eropah.
1: Wah, itu dia rakan kita.
0: Tu. Macam kita dengar kat TV.
1: Memanglah kan. Itu di hati.
0: Oh, di hati Zaidi.
1: Di hati Zaidi.
0: Oh, dia sentiasa di hati saya. Patutlah saya macam, ya Allah. Dia mulas tu macam
1: bukan orang anak yang asing lagi.
0: Tapi kan? Memang tu dia nonton tengok bola.
1: Tengok bola lah kan. Sebab apa orang kata, bola tu kan bulat. Bukan sekadar orang lelaki je. Orang perempuan pun sekarang ni dah ramai dah celik. Memang minat.
0: Betul, dah ramai minat.
1: Minat bersukan, minat bola sepak. Tapi saya pun percaya apa yang Diati cakap tadi. Sebab Spanyol pastinya tidak akan memberi laluan mudah kepada Argentina. Walaupun Argentina ni hebat, handal dan sebagainya dengan adanya Messi dan pemain-pemain barisan yang lain. Tapi itulah, mereka ni terdiri daripada barisan pemain muda. Macam itulah, macam Nazir cakapkan tadi lah.
0: Tapi
1: kan,
0: dia, saya rasa dia punya pertahanan Spain tu, Lin, saya rasa macam kukuh tau, Lin. Macam kuat sebabnya tak boleh tembus, Lin. Satu gol baru, Lin.
1: Yelah, dah mara ke final. Memang hebat lah.
0: Memang hebat lah. Kita main lagu pun,
1: Lin. Itulah dia sebab kita
0: saya risau panjang sangat kita ulas.
1: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: macam tu.
1: Sampai mati akan ku perjuangkan. Ini ada dalam orang kata apa, diri setiap pemain lah kan.
0: Betul.
1: Berjuang berhabis-habisan hingga ke garisan penamat.
0: Ya, yeah, Lin. Lin, daripada Ash, dia kata 4 tahun lepas saya pilih Argentina.
1: Okey.
0: Tapi kali ni saya pilih Spain. Tadi ada rakan kita di TikTok, dia kata sebut betul-betul tau. Argentina, bukan Argentina.
1: Ya.
0: Baiklah, cikgu.
1: Ya, lagi-lagi cikgu komen daripada rakan kita tu ramai ni.
0: Ramai juga ni. Ada Aira juga petang ni.
1: Hai Aira, selamat petang.
0: Aira Kas. Kalau Azhar katanya Spain juara.
1: Wow.
0: Okey, kalau Nurza pun dia kata Spain lah kakak, insyaAllah.
1: Ramai juga yang pilih Spain ya. Satu tim dengan Zura lah ni.
0: Ramai.
1: Okey, Zura. Sulaiman Sarabani dekat muka buku ya. Dia kata saya pilih Argentina. Sementara Jam SBH, saya kira Sabah ni ya. Jam Sabah. Saya pilih Spanyol. Zulkifli Isa pun pilih Spanyol. Begitu juga dengan Princess Sue pilih Spanyol. Ini semua tim Zura.
0: Tim saya ni. Mungkin sebab saya, dia masuk tim saya.
1: Itulah dia. Ada satu lagi Zura.
0: Voice note daripada rakan kita. Jom kita dengarkan ya.
2: Assalamualaikum. Selamat petang. Geng-geng petang. Lan daripada Syalam. Okey, untuk Piala Dunia kali ini, final lah. Argentina jumpa Spain. Sebenarnya perlawanan mereka seimbang. Sebab Spain ada sejarahnya dan Argentina pun ada sejarahnya. So kita sebenarnya tak boleh nak cakap lah mana yang akan jadi juara. Dan kalau ikutkan, kalau ikut saya punya pengiraan lah, kejuaraan akan ditentukan dengan sepakan penalti. Masa penuh 90 minit, masa tambahan, sudden net, dan kan kemudian mungkin akan jadi penalti lah penentuannya. Sebab kedua-duanya seimbang. So kalau saya pilih, saya akan pilih kalau pilihan lah. Sebab saya minat Argentina. So Argentina 55, Spain 45. Itu pilihan saya. Okay, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tim saya Lan ni. Dia pilih Argentina. Itulah dia. Tapi sedikit lah kan sejarah berkenaan dengan Argentina. Kalau sebelum ni ramai tahu, Argentina menewaskan Perancis menerusi apa orang kata penentuan penalti selepas seri 3-3 ya, pada final Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara Spanyol pula mara ke final selepas menewaskan Perancis 2-0 pada separuh akhir. Dan Argentina bangkit menewaskan England baru-baru inilah 2-1. Jadi mereka bertemu di pentas akhir final 2026 FIFA lah. Argentina dan juga Spanyol. Jangan lupa saksikan awal pagi Isnin nanti di TV RTM. Kami adalah penyiar rasmi.
0: Daripada Nurza ni.
1: Yeah.
0: Argentina ni, dia berhajat kita membawang ni.
1: Apa katanya?
0: Argentina ni banyak penyokong. Dia suka provoke. Dia kata, maka kita sokong Spain. Ya, sebab tu saya sokong Spain.
1: Awak tak suka yang membawang-membawang
0: ni. Sebab awak macam awak ni membawang.
1: Tapi tak apa, itu pilihan
0: dia. Ada dia masing-masing.
1: Cuma sama-sama kita sokong lah ya. Dah sampai hujung dah ni. Pengakhiran perlawanan ini. Jangan lupa untuk berikan sokongan padu. Hampir sebulan Suraya.
0: Betul.
1: Ramai tak tidur. Ada yang demam-demam Suraya. Ada yang sakit-sakit tu lah dia kan. Hanya kerana bola.
0: Saja. Dan sebenarnya Lin, sebenarnya bukan saja sokong untuk FIFA 2026 ni. Sebenarnya anda menyokong RTM.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Penyiar rasmi.
1: Terima kasih.
0: Anda mengangkat nama RTM tu macam, wah, lain macam RTM. Betul. Kali ni kan. Bukan kali-kali, bukan biasa-biasa lah. RTM kan, dan sebagai kita sebagai penyiar utama radio juga Nasional FM, kami juga sebenarnya bersama-sama dengan FIFA 2026 seawal mungkin, seawal dulu ni. Awal sebulan dah ni kita.
1: Betul, hampir sebulan ya.
0: Hampir sebulan kami menyiarkan gol, capsule semua khas untuk anda.
1: Sembang kopi
0: kan, dan juga kita punya penyampai juga
1: bertungkus lumus lah memberikan laporan yang terbaik kepada
0: juga
1: anda.
0: Juga Nazri dan juga Fauzi Mozauki, antara penyampai kita yang kata tak tidur malam juga, dan Fauzi sebagai penerbit dan Aziz juga sebagai penyampai, sebagai pengulas yang menyampaikan segala perlawanan kepada anda tu.
1: Ia akan sampai ke kemuncaknya pada hari Isnin nanti. Debaran semakin kita rasakan. Saya tetap dengan pendirian saya. Saya pilih Argentina.
0: Saya pilih Spain. Tapi apapun kita bersatu. Kita menonton di RTM. Okay?
1: Terima kasih kepada
0: ada,
1: semua.
0: Betul. Selepas ini ada juga Beast on Air yang akan kudara bersama anda. Jadi terima kasih untuk semua pendengar kita yang menghantarkan juga voice note pada kita, pemanggil kita juga Lin. Komen juga di TikTok. Terima kasih.
1: Dan di muka buku jugalah. Terima kasih banyak-banyak. Layan terus
0: Jing Kakak Petang.

0: pencahaduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna. Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, belanggar dengan motoka.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Dengarkan This On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Kembali lagi bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang dan juga Biz On Air.
4: Hari ini, jadi Lin, untuk petang ini kita nak bersama dengan AUG Global Marketing Sendirian Berhad.
3: Yeah.
4: Bersama dengan pemiliknya,
3: Ros Nizam
4: bin Ishak. Ataupun Nizam.
3: Ya, Cik Nizam di talian. Assalamualaikum, Cik Nizam.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, ya?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Tengah makan cookies ke tu?
5: Tak lama makan dah hari-hari.
4: Betul juga kan. Cik Niza ni mengusahakan produk cookies, pastry, OEM tu apa, Lin? Apa tu OEM tu?
5: OEM ni maksudnya kalau orang nak buat jenama sendiri. Ada.
4: Cik Nizam boleh supply lah.
3: Dia bantu ramai usahawan yang baru nak mula berjinak dalam bidang pastry dan cookies ni lah. Okay.
4: Baik, Cik Nizam. Untuk produk yang Cik Nizam usahakan, boleh ceritakan dengan lebih lanjut tak? Apa sejarah lah perniagaan Cik Nizam ni?
5: Oh, sejarah tu lama jugalah. Saya sebenarnya saya dulu start bisnes ni sebenarnya bukan kata macam pandai bisnes kan. Saya dulu seorang engineer sebenarnya. Saya bekerja lah. Mechanical engineering. Bukan kata bidang pastry ke, bukan bidang kulinari ke, bukan. Jadi cerita dia tahun 2008 dulu saya bekerja di China, di Shenzhen. Shenzhen, China. Okay. Masa tu bila kita dah start ke sana, kita nampak lah macam peluang perniagaan kat China lah kan. Masa tu pula belum ada lagi macam platform social media macam sekarang. Jadi orang tak banyak pergi China. Jadi bila kita tengok barang kat China tu murah, berminat lah macam nak start business kan. Jadi masa saya kat sana tu, saya dah start survey nak jual apa. Saya start ambil produk tekstil dari China. Jadi kita ambil produk China, tekstil. Saya pun start pun pada skala yang paling kecil lah dulu. Kita start pada rumah je. Saya jual apa, jual cadar-cadar langsi pada China. Lepas tu pula malu nak menjual.
4: Okay.
5: Sebab tak pernah meniaga.
4: Yelah. Kita engineer pula tu kan.
5: 2008, 2008 tu trending tu. Masa tu penjualan melalui buku katalog. Ingat tak?
4: Kalau ada betul.
5: Jadi kita pun buat katalog. Then kita jual pada agent. Pada agent, minta agent untuk jualkan. Itulah 2008. Kemudian bila masuk je 2014, 2015, mulalah masuk Shopee lah, Lazada lah, orang China sebagainya. So produk China pun dah susah nak jual lah, sebab diorang jual direct harga. Ada yang jual direct post pun ada sebagainya. So kita pun terpaksa lah ubah kita punya apa, direction kita daripada tekstil kepada makanan lah. Makanan. Jadi kita pun start dengan kuih raya dulu. Start mula dulu. Tak buat kuih raya, kita jual juga pada agen-agen kita sedia ada lah. Itulah dia kurang, dia punya sejarah dia macam itulah dia kurang.
3: Itulah. Dan difahamkan sekarang ni ada lebih 100 produk ya dihasilkan di kilang. Kilang Cik Nizam sendiri dekat kepala batas Pulau Pinang. Ya? Boleh ceritakan lebih lanjut lah. Tiba-tiba ada kilang ni, hebat ni.
5: Tak hebat mana. Kita ni beroperasi di inilah, di Bertang, Pulau Batas, Pulau Pinang dalam pembuatan cookies dan juga pastry. Setakat ni kita ada 100 produk lah, dan semua produk ni semua dah dapat apa, sijilan halal JAKIM. JAKIM lah. Jadi kat sini kita ada dua jenis perniagaan. Satu perniagaan kita panggil B2B dan satu lagi B2C lah. Yang B2B ni maksudnya kita jual lah produk kita punya cookies, kita punya pastry kepada agent, kepada pemborong, ataupun siapa yang founder-founder produk yang rasa macam nak buat jenama sendiri pun kita ada buat juga. Jadi itu maksudnya kita jual kepada orang yang nak berniaga. Itu yang pertama. Okay. Dan kita juga ada tim R&D kat sini. Maksud tim R&D ni bila contohnya founder produk datang, dia cakap dia nak special produk untuk dia. So, tim R&D ni lah yang akan ambil alih tugas untuk develop resipi ikut kehendak pelanggan. Tu untuk B2B lah. Kalau untuk B2C, kita juga ada kafe kat sini. Dekat tempat yang sama, kita yang nama kafe kita adalah Factory Dessert. Factory Dessert ni kita jual trending dessert, pastry dan sebagainya. Jadi banyaklah benda-benda yang viral-viral tu kita start letak kat sini lah. Dan tujuan kita buat kafe ni sebenarnya ia adalah sebagai satu showroom lah untuk kita bagi orang rasa kita punya produk, dan orang tahu apa produk terbaru yang kita keluarkan. Kalau kita buat di kilang tanpa kita bagi tahu pada orang ramai,
4: tak tahu.
5: Jadi kafe ni macam showroom untuk kita lah. Untuk kita panggil orang datang makan, rasa founder-founder produk datang boleh test sebagainya. Dan orang nak beli sendiri, buat info boleh juga, tak ada masalah.
3: Maknanya kalau kita ke Betang Pulau Pinang tu, Zura, bolehlah kita singgah kat kafe ni. Rasa-rasa.
4: Lepas tu kita tengah makan kuki. Baik.
5: Cepat singgah lah kalau datang Betang.
3: InsyaAllah.
4: Betul, insyaAllah. Insya
3: itu hajat kami berdua tu.
4: Macam terfikir tadi, kita tengah duduk kat kafe tu, Lin. Yalah. Kita borak-borak kan. Kita tengok kilang tu, Lin, kita buka nama kita sendiri kan. Kita macam jual nama kita sendiri.
3: Boleh. Contoh, itu konsep Lin Zura OEM Cookies.
4: Kita minta lah Cik Nizam buat macam tu. Baik, perancangan dengan Cik Nizam di masa hadapan lagi untuk perniagaan ini.
5: So sekarang ni macam kita tak ada plan macam nak buat produk yang tak berkaitan. Jadi kita masih teruskan juga
4: bidang makanan jugalah.
5: Bidang pastry makanan
4: semua.
5: Jadi apa, untuk pastry ni kita sebab masih baru lagi, dan kalau Zura Dalin tengok dekat Malaysia susah nak cari pengeluar Muslim pastry yang ada segi halal.
4: Betul.
5: Jadi kami nak masuk pasaran supaya lebih orang ada pilihan lah untuk mendapatkan pastry keluaran Muslim. Kalau tak, susah nak cari. Dan jadi saya rasa tanggungjawab kita juga sebagai orang Islam untuk pastikan ada produk orang Islam ni orang Islam boleh pilih.
3: Ya, Cik Nizam ni berendah diri orangnya sebab dah bertahun-tahun dalam bidang perniagaan ni, tapi masih kata saya masih baru. Jadi khas untuk pendengar Biz On Air ni, kalau ada yang berminat nak mulakan perniagaan, nak dapatkan keterangan lanjut, boleh bagi nombor telefon ataupun laman web tertentu yang mereka boleh intai-intai terlebih dahulu?
5: Boleh-boleh. Kalau siapa-siapa berminat untuk buat cookies jenama sendiri ataupun mana-mana owner cafe nak dapatkan pastry keluaran Muslim, boleh tengok dekat kita punya TikTok. Nama TikTok kita Life Factory Dessert and Cafe HQ. Ataupun ke FB kita, Facebook, nama dia Kilang OEM Cookies.
4: Kilang OEM tapi, Cookies ya.
5: Kilang OEM Cookies untuk Facebook dan TikTok, Factory Dessert Cafe and Factory Dessert and Cafe HQ. Tapi kalau siapa yang nak terus communicate melalui telefon atau WhatsApp, boleh contact lah nombor telefon 013-439-0409 ataupun 013-446-0996.
4: Baik. Terima kasih banyak Cik Nizam perkongsian untuk petang ni. Orang kata membuka ruang juga untuk semua orang lain. Yang kalau kita nak buat sendiri tu macam perlukan modal yang besar juga.
3: Renyah juga. Mungkin tak ada pengalaman.
4: Cari oven cari barang-barang pastry mahal, Lin. Jadi boleh pergi ke tempat Cik Nizam ni.
3: Ini garanti sedap.
4: Garanti sedap. Kilang
5: boleh,
4: ni.
5: Boleh datang testing.
4: Halal lagi buat tu.
3: Di Bertam Bertam Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak Cik Ros Nizam Ishak. Yang merupakan pengusaha ataupun owner OG Global Marketing Sdn Bhd. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Tahniah.
4: Sedap makan cookies ke petang ni, Lin?
3: Terasa-rasa dah dekat lidah dah ni
4: Balik kena check kecil manis.
3: Tapi sudah. Kita nak ucapkan sama Ari Jahdi juga untuk rakan kita Edward
4: Amirul. Rakan kita daripada awal penubuhan TikTok ni. Antara awal terawal juga lah, Lin,
3: bagi sokongan padu kepada
4: Ini lagu untuk dia lah ni.
3: Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, Edward.
4: Baik, untuk anda semua lah yang terus

0: kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Kembali semula bersama geng Kakak Petang, Zura dan juga Lin yang akan temankan anda hingga 8 malam, Lin. Kita nak sampai ke dulu isu semasa untuk petang ini. Golongan belia perlu memperkukuhkan lagi jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Dan belia juga perlu memperkukuhkan lagi jati diri dan literasi maklumat untuk membezakan kandungan sebenar dan palsu dalam era AI. Dan belia mesti lebih berwaspada terhadap kandungan dalam talian dan ancaman penipuan yang semakin canggih. Dan MPBN berfungsi sebagai platform rasmi menghimpun suara belia, merekod usul dan menyalurkan cadangan kepada pihak yang berkaitan.
1: Seterusnya, Jemaah Menteri bersetuju secara dasar dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, ya, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada waris ataupun mangsa sebagai hukuman tambahan. Dan menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara bagi meningkatkan keselamatan jalan raya. Dan cadangan ini bertujuan untuk memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatan kepada mangsa dan juga keluarganya. Baik, selepas lagu ini, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, Memahami Hukum dan juga Hikmah, dan akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, diterbitkan oleh Fauzi Marzauki. Rancangan ini telah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri.
4: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama'. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua.
cara memilih

0: isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? Tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak? Tengok kepada adik-beradik dia itu lahir anak ramai ataupun tidak? Atau mak saudara dia? Itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti. Profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini di antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan, mengaji dengan orang tua. Nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua. Dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Selamat petang kepada anda semua. Menghampiri 7 malam 10 minit saja dari sekarang.
1: Masa berjalan sangat pantas, Dalin. Sekejap kita dah masuk Isnin, sekejap dah masuk Jumaat, sekejap masa berlalu, ya.
0: Tapi Zura, tadi kan bila kita membicarakan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dah hujung dah ni, sedikit trivia lah saya nak kongsikan dengan pendengar kita. Sebenarnya trofi asal Piala Dunia ni pernah dicuri. Pernah hilang.
1: Dari siapa?
0: Itulah dia, ramai
1: siapa
0: yang mungkin tak tahu. Sebenarnya trofi asal Piala Dunia ini pernah dicuri di London, ya. Ini pada tahun 1966. Mungkin ada di kalangan anda yang tak lahir lagi lah. Kan? Dan akhirnya dijumpai semula oleh siapa tahu?
1: Siapa?
0: Oleh seekor anjing yang bernama Pickles dalam semak samun. Masa tu dah kecoh dah. Macam mana boleh hilang? Macam mana boleh hilang? Tiba-tiba anjing ni, anjing terlatih lah kot, kan. Dia hidu, dia jumpa piala tu, dapat balik kepada itulah.
1: Macam ni, kenapa dia, dia buang dekat semaknya pula tu?
0: Agaknya tak tahulah kan, orang tu gugup ke, dia takut ke, kan.
1: Ataupun
0: dia panik,
1: negara dia
0: polis
1: tak menang. Macam tu.
0: Tak tahu dia, sebab yelah, trofi tu sangat berharga.
1: Yalah.
0: Walaupun
1: Piala Dunia ni, kan? Satu dunia kot.
0: Tapi agaknya dia panik, terserempak dengan polis dan sebagainya tu. Mungkinlah anggapan saya dia campak mana-mana, kan.
1: Yalah.
0: Akhirnya dijumpai oleh seekor anjing. Nama anjing tu Pickles. Itulah, anjing tu pun mendapat pengiktirafan tau.
1: Itu sebab menjumpai dapat iktiraf, kan. Kan binatang istimewa pun tahu harga tu.
0: Itulah dia, kecoh masa tu bila hilang. Ini tahun 1966 lah.
1: Kalau sekarang yang hilang tu tak tahulah.
0: Itulah dia. Jangan kata pemain pun ada jugalah mereka punya cabaran, kekangan, termasuklah pengadil pun macam tu juga. Banyaklah kisah-kisah panas sepanjang Piala Dunia berlangsung ni, Zura. Bukan mudah.
1: Termasuk dengan
0: segala tomahan, cacian. Bila menang orang puji, bila kalah orang caci.
1: Oh, yang baru-baru saya tengok kat Korea tu, ya. Yang teruk juga dia kena dengan
0: jurulatihnya kena. Sampai di lapangan terbang dikerumuni oleh penyokong-penyokong, kan, marah kenapa
1: sampai
0: Korea
1: ke
0: kalah.
1: Sampai ke bawa keluarga, bawa ke isteri tu.
0: Betul, orang marah kepada apa orang kata.
1: Mungkin saya sendiri fanatik lah, Lin.
0: Iyalah.
1: Fanatik-fanatik, kan, yang terlampau fanatik lah.
0: Fanatik.
1: Saya nak tutup lah untuk bola ni lah. Sebab saya rasa kalau saya tak tutup, awak akan berbicara lagi pasal bola. Saya bukan apa kalau bola ni berbuih mulut saya, kan. Daripada Nuriwi ni,
0: saya tarik
1: juga dekat Facebook. Saya rasa awak tak baca lagi yang pantun ni.
0: Ya, silakan.
1: Nuriwi.
0: Sebut sekali je.
1: Ada kata, sesaat berjalan kena bertanya, barulah hati terasa gembira. Saya pilih pasukan Argentina. Akan menjadi juara kali kedua. Macam tak kena saya rasa, tapi tak apalah, bolehlah untuk menutup awak punya.
0: Argentina dah 3 kali, dek. Kalau kali ni menang, kali keempat,
1: dek.
0: Tapi Sepanyol tu, kalau menang kali ni, kali kedua. Dia silap pasukan tu. Dia nak pilih Spain.
1: Mungkin
0: tu,
1: dia agaknya nama belakang tu, dia ambillah
0: Argentina.
1: Spanyol belakangnya tak ada tu. Bolehlah tu lah.
0: Pun cantik juga lah pantun tu.
1: Betul.
0: Okey, 7 malam nanti berita akan disiarkan. Hari Jumaat ni ada ulasan berita. Jadi kepada anda terus bersama-sama dengan kami,
1: Ding Kakak Petang.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Dah malam dah pun, Zura.
1: Ya, dah malam sekejap, yeah. Lin. Tapi di TikTok ni rancak lagi, Lin.
0: Masih
1: dia macam
0: lagi
1: rancak berdosa lagi.
0: Ya, ramai
1: sebab
0: lagi.
1: Masa maghrib kan.
0: Rakan-rakan masa kita berdosa. Masih sembah-sembah dengan Zura lah.
1: Ya,
0: kan?
1: Ada siapa dekat TikTok ni? Kita sebutkan nama lah, ya. Ni beruntung tau sebab Zura sebutkan nama. Jarang Zura sebutkan nama ni. Edward ada. Ada Kak Jamila. Kak Jamila kata tadi hari ni, dia kata sedapnya makan sardin. Dia masak sardin. Excited masak sardin tu.
0: Masak sardin.
1: Sardin?
0: Ya, sardin tu saya rasa untuk T20.
1: T20 tu saya cakap
0: sardin. Sekarang harga dah mahal.
1: Mahal. Tapi kita dia macam excited lah makan sardin tu.
0: Ya, sedap.
1: Mak sedap, Lin.
0: Saya suka sekali makan
1: dah sardin. Dah hidang lah tu.
0: Makan dengan roti boleh, nasi boleh.
1: Ya, Lin. Dah hidang, nasi tak masak.
0: Allah.
1: Punya excited dah pula.
0: Ini macam kisah bulan puasa. Dan nak bunyi azan, semua dah berlongguk. Akak kat meja makan.
1: Ya.
0: Pergi ambil nasi. Buka je, rice cooker tak ada. Tak tekan.
1: Itu daripada Kak Jamila. Tu saya nyanyikan lagu itu tu. Aduh Jamila. Nasi tak masak. Nantilah
0: bertenanglah dulu. Bertenanglah
1: Kak Jamila. Ada
0: Cici
1: Mary.
0: Tak boleh. Salah kita juga.
1: Yelah tu. Ada Cici Mary juga hari ni.
0: Ya, Cici
1: petang
0: Mary
1: macam ni. Ada Haji David tapi dah keluar tadi. Ada Ash juga tadi. Siapa lagi ni? Ya, ramai juga ni. Ramai. Ada berapa puluh orang juga di sini ni.
0: Terima kasih banyak-banyak untuk mereka yang sudi sembah dengan kami kat sini. Tapi Surah, saya nak cerita sikit.
1: Ya, apa dia?
0: Bola kan nak habis dah. Habis sebulan. Tapi ramai kata, alah kepala berdenyut, badan sakit. Tapi berdenyut ni bukan sebab tim anda kalah, tapi mungkin sebab tidur lewat. Bangun pun terpaksa bangun awal nak pergi kerja.
1: Takkanlah
0: sebulan tak pergi kerja.
1: Dia macam ni lah, Lin, kan. Bola tu tak salah tau sebenarnya. Kita kena orang kata pandai uruskan masa tu, Lin.
0: Ada orang disebabkan oleh tengok bola sanggup tak makan tak minum, Zura.
1: Kenapa?
0: Jangan sampai saya dengar dia tak mandi siap.
1: Tapi ada tau, Lin, yang kata dia tengok bola tu dia sanggup okta minum air apa kata untuk bertahan tu.
0: Minum apa ni, ha?
1: Ketegasan
0: tu,
1: macam
0: tu
1: lah.
0: Supaya mata dia terbuka.
1: Tapi bahaya juga, jangan ambil banyak malam-malam kan. Jadi untuk anda kena rancang masa betul-betul. Jangan sampai menjejaskan kerja. Tapi semua orang tengok bola, okey je pergi kerja.
0: Kalau kepala berdenyut tu sebenarnya ada ubat lah kan. Orang
1: apa
0: kata bola nak berakhir, makanlah ubat apa-apa, pergi farmasi supaya kita ni ceria. Kalau tidak, jujur perasan tak, orang sikit kepala ni berkerut dahi. Tak boleh nak senyum.
1: Yalah.
0: Orang buat lawak pun tak mampu nak gerak.
1: Ini kalau sakit kepala ni kena kat lelaki. Lelaki teruk.
0: Macam sakit gigi.
1: Ya. Lelaki kalau kena sakit kepala, dia macam nak kena buat suap wasiat. Macam
0: dia manja.
1: Manja. Macam
0: manja
1: tu.
0: Manja.
1: Jangan kena kat lelaki. Demam-demam. Yeah. Jangan kena kat lelaki.
0: Kena kat lelaki. Jangan lupa sekali lagi. Final Piala Dunia FIFA 2026. Pada hari Isnin. Awal pagi ya. InsyaAllah pukul 2 atau pukul 3 pagi. Di TV RTM.
1: Baik untuk anda. Banyak lagi nak dikongsikan. Selepas ini. Bersama geng KK.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkerut-kerut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia. Khasnya, ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Geng Kakak Petang.
5: Ya, betul,
4: Isnin sampai Jumaat, empat petang sampai lapan malam.
5: Betul, Lin. Di pelbagai yang kami kongsikan kepada anda, luahan kakak abang ada, resepi ada, apa lagi, drama dalam kereta pun ada, Lin. Macam-macam sepanjang 4 jam bersama dengan kami. Ya, ya,
4: begitu juga dengan rancangan keagamaan. Ya, kita ada raudah yang menginsafkan, yang memberi, yang orang kata apa, ketenangan jiwa. Mungkin jiwa kita ni sedikit berserabut lah kan, disebabkan masalah.
5: Yelah, kadang-kadang kejut tak habis ni, masalah keluarga macam-macam ni,
4: masalah jalan raya jangan dilupakan.
5: Itu salah satu juga masalah besar pada kita.
4: Jadi bertabahlah, terima kasih kepada anda yang memberikan perhatian kepada kami. Dan selepas ini rakan kami
5: Ijad. Yang akan hiburkan anda lah, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam inilah, Li.
4: Inilah masanya.
5: Jadi kita nak undurkan diri untuk minggu ini.
4: Terima kasih kepada semua.
5: Saya Azura.
4: Saya Lin Zainal.
5: Kita jumpa minggu hadapan bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini untuk edisi Nasional Malam 17 Julai 2026 bersama dengan hari Jumaat. Dan seperti biasa, terima kasih kepada rakan setugas saya iaitu bersama dengan DJ Azura dan juga Lin Zainun tadi bersama dengan anda untuk geng Kakak Petang, pelbagai resipi, juga pelbagai informasi telah kongsikan kepada anda. Dan diteruskan bersama saya untuk malam ini, Aizat Azam akan terus temankan anda sehingga jam 12 tengah malam semestinya. Pelbagai seleksi pilihan lagu, dan jangan lupa pukul 9 malam nanti kita ada pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa juga untuk anda, semoga yang berada di pejabat, juga yang sedang memandu dan apa sahaja yang sedang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan sebelum itu, kita ikuti dulu kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, PRN Negeri 9 elak berkempen guna isu 3R. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Berkempen secara harmoni dan juga bertoleransi, elakkan memaki hamun serta sentimen yang memecah belahkan hubungan jangka panjang. Fokus kepada idea dasar dan juga perancangan pembangunan negeri serta menggunakan KRT sebagai saluran perpaduan maklumat kerajaan dan juga penjanaan ekonomi setempat. Seterusnya, dimaklumkan bahawa tanah runtuh, dua rumah terjejas di kampung Desa Aman. Di mana dua buah rumah di kampung Desa Aman di sini terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku, dan GBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian tanah runtuh tersebut. Dan jentera bomba tiba di lokasi kejadian yang terletak kira-kira 10 km dari balai bomba pada pukul 6.25 petang dan mendapati berlaku runtuhan tanah berkeluasan kira-kira 15 kali 30 kaki persegi yang menjejaskan bahagian dapur dua buah rumah. Operasi dikendalikan 6 anggota dan turut PDRM turut membantu mengawal keadaan. Itu dia antara sedikit mengenai berita di portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit, yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman, tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan full stream langsung di RTM Click.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangi, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini dengan pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang saya akan berikan kepada anda dari masa ke semasa. Bagi yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan selamat sampai ke destinasi dan juga ikut peraturan. Jangan terburu-buru kerana orang yang tersayang sedang menanti kita di rumah. Dan juga yang sedang bekerja, saya tahu masih lagi ada yang berada di pejabat ni menyiapkan tugasan yang hampir siap dan juga baru yang dapat tugasan kan. Tapi pastikan anda sentiasa bersedia dan juga lakukan tugasan anda, segala kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan seperti biasa, ramai yang tertunggu-tunggu pada pukul 9 malam untuk pilihan bersama 2.0. Dan juga ramai juga yang tertanya-tanya, masih lagi tak tahu macam mana caranya kan untuk membuat pilihan bersama 2.0 di National FM. Senang sahaja, setiap hari anda nampak poster National FM untuk poster pilihan bersama. Anda boleh komen dua tajuk lagu dan juga dua nama penyanyi untuk anda dengarkan dan juga anda ikuti nanti bersama dengan National FM setiap malam untuk National Malam. Jadi komen dua lagu dan juga dua nama penyanyi. Pastikan dua penyanyi dan juga tajuk lagu itu adalah tepat dan juga penyanyi yang sebenar kan. Kalau salah nanti susah kami nak cari. Ha, seperti rakan kita ni, saya akan tunaikan untuk 3 permintaan dahulu untuk waktu ini, di mana saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita bernama Rose Tan yang membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Ingat lagu nyanyian daripada Rahmat, judulnya Tajuk. Dan seterusnya bersama dengan pilihan sahabat kita juga Siti Musliha yang berada di Kuala Lumpur. Ingat lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Lagu yang ditulis pada sekitar tahun 1998 seingat saya. Dan sebelum itu kita ada berhibur dulu bersama dengan kumpulan Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Pilihan Nuraini, Nuraini nama Facebooknya, ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu pilihan untuk malam ini bersama dengan Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Lagu yang begitu mengimbau nostalgia, lagu yang membuatkan kita teringat kembali kenangan kan bersama yang tersayang. Juga mungkin teringat kenangan bersama dengan mereka yang pernah hadir dalam hidup kita kan. Walaupun yang terjadi, hidup harus diteruskan dan juga jangan kita berputus asa. Setiap yang datang itu pasti akan pergi dan kita terus harus menjalani hidup kita dengan sepenuhnya, dengan sempurna insyaAllah. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka dalam pilihan bersama 2 bulan kosong waktu ini. Saya tunaikan permintaan daripada Hidayah Mulyani binti Ali Ida yang berada di Johor Bahru. Beliau ingin dengarkan malam ini lagu daripada Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, lagu daripada kumpulan UK Terpaksa Ku Lepaskan. Dan sekarang kita dengarkan dahulu pilihan bersama Siti Intan yang berada di Kuala Lumpur. Beliau malam ini ingin dibuai dengan asmara, dibuai dengan lagu-lagu yang begitu mengimbau kenangan bersama dengan nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Best you boy, as long as you love me. Asalkan awak cinta pada saya, kan. Walaupun hidup kita ni penuh dengan pelbagai pilihan, kan. Ada yang kita nak pilih-pilih yang bagaimana, kan, dalam kehidupan kita. Mungkin nak memilih daripada segi pasangan, memilih teman hidup kita ni, asalkan beliau ataupun yang kita cinta itu cinta kepada kita. Mungkin ramai tak kisah dan juga mungkin ada yang kisah. Apapun terpulang kepada diri masing-masing, kan. Ya. Dan untuk anda semua, terus bersama dengan kami dan juga saya nak tunaikan lagi dua pilihan lagu sebelum kita ke pukul 10 malam. Dan tiga pilihan lagu untuk malam ini, ha, saya akan tunaikan, iaitu bersama dengan Aiman yang berada di Taman Ria. Ini lagu nyanyian daripada Mawi, lagu yang berjudul Kian. Seterusnya bersama dengan Encik Simon Pernah Di Sini, ha, nama Facebook beliau Simon Pernah Di Sini, ha, bersama dengan lagu beliau iaitu Masih Cinta dari kumpulan Kotak. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Slam, lagu yang berjudul Saya Tahu. Lagu ni ramai yang pernah dengar dan juga lagu ini juga mungkin menggamit kenangan kita yang mungkin pernah bercinta dan pernah galau, pernah putus cinta, pernah ditinggalkan ataupun mungkin pernah merayu kepada seseorang untuk kembali dalam hidup kita. Apapun, kita dengarkan lagu ini, Rindiani, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Nimbah Zura, Selagi Ada Cinta. Dan seterusnya, sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Project The Band, Sudah Ku Tahu, yang ditulis pada tahun 2016. Lagu yang pilihan, lagu pilihan Muhammad Hishamuddin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, setiap hari Jumaat 10:30 malam kita akan bersama dengan segmen Sembang Bola Dunia. Dan untuk hari ini, kita akan berbicara mengenai penantian kita ataupun mungkin ramai tak sabar untuk menentukan siapakah juara untuk mendapat tempat pertama untuk Piala Dunia kali ini. Dan kita akan membincangkan mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 bersama dengan seseorang yang sangat saya hormati dan juga sangat hebat yang berada di talian pada waktu ini bersama dengan Akmal Riza Rakli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, okey, Cik Akmal dengar?
2: Ya, dengar.
1: Okey, baik. Okey, Cik Akmal, macam biasalah. Mungkin pendengar kita di Nasional FM juga mungkin tak sabar ingin mendengarkan pendapat sendiri, jangkaan sendiri daripada Akmal Riza sendiri mengenai perlawanan akhir yang akan berlangsung. Jadi, ramai menjangkakan ya, Akmal, kedua-dua aksi separuh akhir akan berlangsung secara seimbang. Namun, akhirnya Spanyol dan juga Argentina berjaya mengesahkan tempat ke pentas final. Jadi, pada pandanganlah terhadap kualiti permainan yang dipamerkan oleh keempat pasukan dan apakah faktor yang sebenarnya menjadi pemisah sehingga menentukan kemenangan Spanyol dan juga Argentina ini dalam perlawanan untuk separuh akhir ini?
2: Okey, sebenarnya untuk saingan Piala Dunia kali ini, untuk separuh akhir, saya rasa satu yang cukup menarik kerana ia menemukan empat pasukan terbaik dunia ketika ini. Dan mungkinlah saya sendiri pun pada awalnya menjangkakan France mampu untuk ke final dengan kualiti pasukan dan juga kualiti permainan yang mereka pamerkan sejak perlawanan pertama peringkat kumpulan sehingga sepuluh akhir. Tetapi perkara itu diterbalikkan dengan kejayaan pasukan Spain kerana kita tahu Spain walaupun ramai pemain-pemain muda tetapi mereka telah bersama dengan satu pasukan dengan cukup lama. Dua tahun lepas mereka menjuarai saingan Euro dengan lebih kurang pemain yang sama dan juga latihan yang sama. Jadi saya rasa itulah kekuatan pasukan Spain. Dan untuk perlawanan separuh akhir tempoh hari, mereka berjaya menguasai sepenuhnya permainan dan juga barisan pertahanan Spain sendiri telah menjalankan tugas disiplin yang cukup baik sehingga dalam separuh masa pertama France gagal mendapat satu percubaan pun ke arah pintu gol Spain. Jadi saya rasa memang Spain layak berdasarkan kualiti permainan dalam separuh akhir itu, mereka layak ke final. Dan untuk Argentina pula, mungkin di atas kertas, ya, Argentina lebih sebenarnya kerana rekod dari perlawanan pertama peringkat kumpulan, mereka telah menang semua perlawanan. Walaupun ada perlawanan-perlawanan yang saya rasa mereka datang daripada ketinggalan dan minit-minit akhir mereka berjaya mendapatkan gol. Dan ini juga berlaku dalam perlawanan separuh akhir, walaupun mereka ketinggalan satu gol tetapi boleh dikatakan pemain-pemain yang ada dalam skuad Argentina pemain yang cukup berpengalaman sebenarnya. Sebab itulah walaupun ketinggalan mereka tidak mudah putus asa, mereka sentiasa bekerja keras untuk mendapatkan jaringan, dibantu pula dengan adanya Lionel Messi, seorang pemain yang boleh kita katakan faktor utama jaringan-jaringan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Argentina. Dan saya rasa pertemuan final antara Argentina dan Spain saya rasa cukup menarik kerana dua pasukan terbaik di dunia yang akan bermain nanti.
1: Ya, dan untuk kali pertama juga dalam sejarah ya, mereka akan dianugerahkan juga kalau pemenang untuk cincin kejuaraan khas ya, yang pertama kali untuk Piala Dunia kali ini. Jadi kita melihat juga mengenai pertandingan di tempat yang ketiga, penentuan tempat ketiga ni antara Perancis dan juga England. Jadi bagaimana Akmal melihat sendiri sekadar dua negara ini sekadar pelengkap jadual Piala Dunia 2026 ataupun ia masih lagi ada nilai ataupun prestij yang buat kedua-dua pasukan ini bagi peminat-peminat bola sepak khususnya?
2: Saya rasa perlawanan akan lebih terbuka kerana moral pemain sebenarnya apabila tidak layak beraksi dalam final, moral pemain akan berada di tahap yang cukup rendah lah. Tetapi berkemungkinan kedua-dua jurulatih akan menurunkan pemain-pemain yang mungkin belum diturunkan, ada campuran pemain yang beraksi sebelum ini dan juga pemain-pemain yang tidak diturunkan akan diberikan peluang. Dan saya rasa ini menarik apabila pemain-pemain yang belum diturunkan ini akan cuba memberikan aksi terbaik mereka. Dan walaupun mungkin nombor 3, nombor 4 ini tidaklah terlalu besar maknanya, tetapi pemain-pemain yang akan baru diturunkan ini akan cuba menunjukkan permainan terbaik. Dan saya rasa perlawanan cukup terbuka dan pasti akan ada jaringan-jaringan yang boleh kita saksikan peranan yang bermutu juga.
1: Itu dia. Dan kita juga nak tahu kan, pentas paling akhir juga menemukan juara Euro Spanyol dengan juara bertahan Piala Dunia serta Copa America Argentina seperti yang dikatakan oleh Akmal tadi. Jadi bagaimana Akmal melihat pertemuan dua kuasa besar bola sepak dunia ni, dan apakah yang menjadikan final ni begitu istimewa yang ditunggu-tunggukan oleh kita ni?
2: Okey, sebenarnya Spain dengan falsafah bola sepak mereka tersendiri, dengan saya rasa Luis de la Fuente sebelum beliau dilantik 2 tahun lepas memimpin pasukan Spanyol, ramai yang mempertikaikan kewibawaan beliau walaupun beliau pernah membawa pasukan bawah 17, 19 Spain menjuarai kejohanan, kemudian dapat pingat perak pasukan Olimpik, tapi beliau telah buktikan dengan membawa pemain-pemain yang pernah bersama beliau dari ada 17 lagi berhasil dalam kejohanan Euro 2 tahun lepas mereka menjuarai. Dan di situlah beliau diberi terus tanggungjawab untuk memimpin pasukan dalam Piala Dunia ini. Dan mungkin bukan kejutan kalau pemerhati bola sepak atau peminat bola sepak yang mengikuti perjalanan Luis de la Fuente dan juga pasukan Spanyol ini, dan saya rasa mereka memang layak berada di final. Mereka hanya dibolosi satu gol ketika menentang Belgium dalam suku akhir. Tapi lain-lain peranan mereka tidak dibolosi gol. Jadi saya rasa Spain salah satu skuad yang terbaik ketika ini dengan falsafah bola sepak seperti sebelum ini. Mereka lebih pada possession football, tapi kelincahan, kelajuan pemain-pemain di barisan serangan itulah yang akan menjadi faktor penentu kejayaan Spain untuk peranan akhir kali ini.
1: Itu dia. Baik, dan kita akan bertanya lagi kepada Akmal mengenai recap separuh akhir dan juga menjelang perlawanan akhir ini. Kita nak berehat sebentar dan Akmal terus kekal ya di talian, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Yes, I'm...

0: bagaimana mereka berjaya menutup setiap ruang pemain-pemain tengah France dan juga penyerang France dalam separuh akhir. Itu juga yang akan mereka lakukan dalam perlawanan akhir nanti. Tetapi dengan pengalaman yang ada pada Lionel Messi, Alvarez, kemudian ada beberapa pemain lagi di barisan tengah Argentina, saya rasa pertembungan yang cukup menarik dan saya menjangkakan mungkin perlawanan ini akan diheret sehingga ke masa tambahan. Tapi jika diberi diminta untuk memilih pemenang, saya merasakan Spain akan menjuarai kejohanan Piala Dunia kali ini.
1: Itu dia pilihan daripada Akmal Riza sendiri kan. Jadi bagaimana dengan pilihan anda nanti kan untuk menyaksikan perlawanan antara Spanyol menentang Argentina untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Akmal Riza Rakli, bekas penyerang dan juga pemain kebangsaan kita, kerana sudi bersama dengan kami di National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti Akmal, dan okay, juga baik. Untuk anda semua, terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis.

pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak ada nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangi, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan yang sudah dibicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Mat Razi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tekball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wang Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan saya untuk waktu ini. Anda juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga berbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rahman bin Ismail yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga kepada Susila yang berada di Kedah. Katanya tengah mendengarkan sekarang ini sambil memasak untuk keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Juga diucapkan kepada Siti Nuraini binti Jaafar yang berada di Kuantan Pahang, juga kepada insan yang terpilih. Juga terima kasih juga banyak-banyak kepada sahabat kita ini, Muhammad Daniel Ismail yang berada di Perak, Ipoh Perak, yang tengah mendengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita teruskan ya, hiburan dan juga bersama dengan ini di Abah, The Winner Takes All. Lagu yang tulis pada tahun 1980, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
2: And Mbappe! Star after French star!
1: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi, mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hani, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hani nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Blanchi dan No Time For Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai nasional event dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu, dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim. Selamat bertugas, hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin. Waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra, dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu, dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Burung Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chot. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Burung Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Tu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Television Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan

dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin. Juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik. Jika hujan itu mengganggu pandangan anda, dinasihatkan untuk berhentilah, berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR-RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
1: Rahman Peruski.

0: lagi. Jika lama mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: I heard what you said through the great.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Tentunya geng-geng buruh hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epic dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting, seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati buat anda yang sedang bekerja. Semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan buat yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia. Sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Anda sedang

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruk.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk, katanya segar-segarkan mata dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni dengan Abang Manis, katanya tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita, terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni, ada Abes Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cuping Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshik dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan. Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, Geng Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang, kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey, dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraih kan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri, sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari, dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan, tak kira lah tua muda. Semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

goals. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy

Umar menghantar kuih katanya, menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya, dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Suhaizat, daripada Aina, Boka Teen Shop Produa, NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM, dah tepin-tepin like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan, ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan, tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul, jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia, bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas. Masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan. Anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar. Maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baik, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni, bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik, macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai atau tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai atau tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti. Profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul, tidak ada dalil yang kata begitu, atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi, dia ada bisa pada besi, bila kena dia akan merebak, dia akan menyakit itu lagi teruk, dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita, dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini di antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai. Hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insyaAllah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini, untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran. Kamu semua bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran. Ya? Karena itu dia pasti akan datang شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisi yang Quran. Ya. Quran duduk di bibir. Jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Semoga anda terus sihat, terus kekal ceria pagi ini bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda hingga jam 12 tengah hari ini. Dan juga seperti biasa, pada hari ini juga 18 Julai 2026 hari Sabtu, sebentar tadi juga telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk anda, semoga semuanya baik-baik sahaja dan juga mungkin pelbagai aktiviti dilakukan pada hari ini dan juga mungkin ada aktiviti bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang bekerja. Apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih juga kepada sahabat saya bersama dengan tadi DJ Hanim yang bersama dengan anda untuk Geng Buruh Hantu, pelbagai lagu-lagu yang menarik yang telah disediakan khas untuk anda. Dan teruskan bersama dengan saya untuk waktu ini. Ini lagu daripada La Ahmad dan juga Intim, Kudus Palestin, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Malaysia telah mengeluarkan ya amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu antaranya di negeri Perlis, di Kedah pula, di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Starian dan juga di Kuala Muda. Manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga di Manjung dan merangkumi juga kawasan Pulau Pinang, di Kelantan, di Gomusang, Sarawak, di Seri Aman, Kapit dan juga di Bintulu sehingga 12 tengah hari ini. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan ya melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku dalam sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi sebarang aktiviti anda boleh rujuk menerusi laman sosial Met Malaysia untuk mengetahuilah keadaan cuaca terkini. Kan mungkin ada perancangan untuk keluar, membawa keluarga, berkelah dan sebagainya. Pastikan berhati-hati dan tahu keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Yusri Abdul Khalid.
1: Mendengar lagu bukanlah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, hari ini juga merupakan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi anda boleh terus ikuti National FM untuk mengetahui keadaan dan juga situasi terkini bersama dengan pelapor-pelapor di lokasi untuk lapu terus. Jadi anda perlu terus kekal bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ibu Musa 91.1.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesama ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Kubir Ya Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara. Sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium. Sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Apa saja yang anda lakukan pada pagi ini, semoga dipermudahkan dan juga sentiasa dalam dirahmati oleh Allah SWT. Dan juga ada yang sekarang ini katanya di Facebook tadi, ada yang bercadang untuk bercuti, ada yang bercadang untuk berjalan-jalan membawa apa bersama dengan keluarga ya, untuk pergi ke pusat rekreasi dan sebagainya. Walaupun begitu, anda harus sentiasa berhati-hati dan pastikan keselamatan dan juga apa saja yang perlu anda lindungi lah, termasuk juga dengan barang-barang keperluan dan sebagainya harus dilindungi. Dan apa saja untuk anda, semoga dipermudahkan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, khususnya bagi mereka yang berada di Melaka, Segamat dan juga di Johor. Anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.6 di Macang, Kelantan, di frekuensi 96.5, dan juga bagi warga Kuantan, Pahang, di frekuensi 107.1. itu di antara frekuensi Nasional FM. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi portal radio RTM dan juga RTM Klik seperti biasa, khas untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan, sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
3: And Mbappe! Star after French star!
2: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan keadaan trafik terkini di sekitar Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur, di mana aliran trafik di sekitar Kuala Lumpur ketika ini dilaporkan tinggi, khususnya menghala masuk ke pusat bandar. Dan juga pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan dengan lebih awal dan juga mematuhi arahan pihak berkuasa, serta pastikan sentiasa menjaga jarak kenderaan antara satu sama yang lain. Dan cuaca di sekitar ibu kota dilaporkan baik, namun pemandu dinasihatkan agar terus berwaspada sepanjang perjalanan. Dan untuk makluman, Jalan Raja masih ditutup sehingga 27 Julai 2026 sempena dengan persiapan dan juga penganjuran program Citrawana Malaysia 2026. Dan pengguna jalan raya disaran menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kelewatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Channel FM, Diana White dan Michael Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Zat Azam akan terus temankan anda untuk pagi ini. Semoga terus ceria, terus sihat, terus bersemangat ya untuk melalui hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, dan juga mungkin ada yang mempunyai pelbagai masalah ataupun banyak perkara yang perlu difikirkan, tetapi kita perlu sentiasa berfikiran positif, luahkan kepada mereka yang kita percayai, jangan pendam-pendam nanti merosakkan diri kita. Dan juga bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja dan lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Dan juga yang sedang memandu, nasihat saya seperti biasa, pastikan memandu dengan berhati-hati, jangan lupa patuhi arahan lalu lintas, dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Apa saja yang anda lakukan, lakukan dengan senyuman dan juga dengan penuh keikhlasan. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.